0: di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan seusia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bu. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
8: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh,

0: aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
1: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor, yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
4: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas tol hari ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam, terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar berbicara tentang anak muda, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan, kreativitas, teknologi maupun dunia kerja saja. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana generasi muda menjaga kesehatan sekaligus mengembangkan potensi dirinya melalui olahraga. Olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara saja. Di balik sebuah prestasi tentu ada proses yang sangat panjang, latihan yang konsisten, kedisiplinan, menjaga pola hidup dan masih banyak lagi. Nah, bagi anak muda di Bengkulu sendiri, olahraga juga bisa menjadi ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi. Salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di kalangan generasi muda juga adalah bola basket. Pagi hari ini kami akan membahas mengenai tema olahraga prestasi dan kesehatan anak muda di Bengkulu. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 ada Bang Emil Reza Satyagraha BA selaku Ketua Umum PP Perbasi Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bang Emil.
2: Selamat pagi Mbak Nas.
1: Gimana kabarnya, sehat Bang?
2: Sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya.
2: Iya dong.
1: Dan juga ada Bang M. Laka Kurniawan selaku pelatih Golden Star Academy. Selamat pagi Bang Laka.
3: Selamat pagi Mbak Nas.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah selalu. Luar biasa ya. Dan untuk pendengar, kami juga ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi pagi hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda seputaran tema. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7307 079, atau di telepon 0736 7321 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kita ke Bang Emil terlebih dahulu ya, untuk mengawali mungkin gambaran besar tema kita pada pagi hari ini. Abang sendiri bagaimana melihat perkembangan olahraga bola basket di Provinsi Bengkulu, khususnya bagaimana antusiasme anak-anak Bengkulu terhadap cabang olahraga yang satu ini, Bang Emil?
2: Iya, makasih Mbak Agnes. Terkait dengan perkembangan olahraga basket di Bengkulu terutama, jujur saat ini kalau saya melihat animonya sedikit menurun. Mm-mm. Jujur saja. Karena saya nggak tahu kenapa, mungkin Bengkulu ini kan salah satu provinsi yang sangat bergantung dari perhatian pemerintah ya. Sedangkan saat ini kita tahu kondisi pemerintah, terutama dalam hal anggaran ya, dalam olahraga itu memang agak susah, agak kecil gitu. Jadi ini memang seharusnya dengan kondisi seperti ini, harapan kami dari Perbasi kan, stakeholder basket ini kan banyak alumni-alumninya. Mm-hmm. Yang tua-tua, senior-seniornya ini harusnya lebih kompak kan untuk membackup perkembangan bola basket di Bengkulu. Tapi jujur saja memang situasi memang lagi, saya bisa, harus bisa kita terima lah, memang animonya lagi menurun baik dari para sepuh-sepuhnya, sehingga menyebabkan banyaknya event-event itu tidak terjadi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan kalau dari anak-anak mudanya sendiri, saya akui itu masih luar biasa. Bahkan klub-klub basket sekarang malah tambah banyak, ya kak ya. Nggak cuma di kota Bengkulu, bahkan di kabupaten-kabupaten itu klub basket bertambah malah. Dan sekarang yang luar biasanya seperti contoh di kota Bengkulu, di Rejang Lebong, di Bengkulu Selatan, sudah mulai memunculkan klub-klub pembinaan yang sudah anggota-anggotanya itu ada anak-anak di bawah umur 12 tahun. Ya artinya seharusnya ini jadi momentum yang baik sebenarnya untuk Perbasi lah ya, dalam rangka merespon dari anak-anak ini yang semakin banyaknya klub. Ya mudah-mudahan lah, kami masih bekerja keras terus untuk berkoordinasi dengan tidak hanya pemerintah, tapi juga kan di Bengkulu juga sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan ya. Mm-hmm. Ya terus kami menawarkan ke mereka agar bisa membackup kegiatan-kegiatan basket di

0: outfitnya, sepatunya nggak bisa sembarangan sepatu. Sekarang sepatu mungkin mahal, pikir anak-anak ini. Kemudian bolanya sekarang, kalau dulu zaman saya masih kecil sampai saya SMP itu bola karet pun cukup. Kalau zaman sekarang saya lihat nggak tahu nih, tanya sama Coach Laka nih. Mungkin sekarang anak-anak kalau bolanya nggak bola yang bagus gitu loh, nggak semangat latihannya. Sedangkan bola bagus sekarang mahal. Lapangan juga sebenarnya kita lapangan makin banyak. Cuma ya itu tadi, mungkin karena dianggap olahraganya yang agak ribet, agak rumit, dan agak mahal. Ya, ini sebenarnya kisah lama ya, cuman ya itu juga salah satu jadi alasan. Kemudian ditambah lagi, banyak olahraga-olahraga baru yang mungkin lebih simple, lebih baru kan, anak-anak Gen Z sekarang kan apa yang up to date di tempat lain,
1: ikuti ya?
0: Ikutin. Padel lah, sekarang mini soccer ya.
1: Bener.
0: Wah itu, ya nggak bisa kita pungkiri, memang itu lebih simple. Memang olahraganya mungkin sama mahalnya, tapi kan lebih simple. Nggak perlu harus punya dasar dulu, harus latihan dulu.
1: Iya.
0: Udah main tendang-tendang aja, main pukul-pukulnya cukup. Ya itu sih memang.
1: Baik, kalau dari Bang Laka, apakah setuju dengan yang disampaikan Bang Emil begitu ya?
2: Ya setuju banget. Kalau kita lihat kalau sekarang tuh anak-anak sekarang tuh udah mulai banyak banget latihan. Karena olahraga basket tuh olahraga permainan, tapi nggak semua orang bisa main.
0: Oh. Ya bang?
2: Harus ada basicnya dulu. Kalau anak-anak nggak ikut latihan dulu, biasanya mereka nggak bisa main bareng teman-temannya, seperti itu Mbak Agnes. Dan kalau untuk perlengkapan, emang perlengkapan basket tuh agak ribet sih. Kalau kita pakai sepatu olahraga di lapangan basket, nanti jatuh-jatuh ya bang.
0: Betul, resiko.
2: Resiko cedera. Terus kalau bola, untuk kondisi bola, beberapa anak, kalau anak udah ngerasain bola yang biasanya kalau kita pelatih itu atau klub itu bolanya prepare. Prepare itu untuk emang bola untuk persiapan pertandingan. Jadi anak-anak tuh udah terbiasa tuh pakai bola persiapan pertandingan.
1: Ya bedanya dari segi apa emangnya?
2: Kulit, bahan, dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalnya bola pertandingan tuh bahannya lebih enak lah, di dribble lebih enak, di shooting lebih enak. Tapi kalau misalnya bahan biasa buat bola basket biasa itu dari cara megangnya aja udah beda gitu. Jadi apalagi anak-anak sekarang mungkin perlu provide lebih ya bang, dari anak-anak kita dulu ya. Mungkin udah terbiasa, kita orang tua sekarang udah mulai provide anak-anaknya. Jadi kayak lumayan mungkin banyak juga sih keluarin budget kalau buat satu anak tuh.
1: Gitu. Bener. Aku aja dulu waktu SMA kayaknya ya pernah ikut basket, tapi kayaknya nggak sepro sekarang lagi. Sulit gitu ya, sulit. Tekniknya
0: sulit,
1: gitu.
0: Betul.
1: Belum lagi sepatunya harus spesifik gitu ya, beda olahraga, beda sepatu.
2: Indoor begitu. Dan outdoor beda.
1: Bener. Tapi kalau dari background Bang Laka sendiri, ini sudah berapa lama menekuni bola basket ya?
2: Oke, aku menekuni bola basket tuh dari kelas 3 SMA. Sekarang aku umurnya 29 tahun. Dan bersyukur banget dari bantuan Bang Emil dan senior lainnya, aku tuh kelas 3 SMA dapat beasiswa ke Jakarta. Beasiswa ke Jakarta, dari Jakarta itu aku tuh mulai meningkat tuh prestasi basketnya. Dan terakhir aku sempat main di Liga Pro, namanya Indonesia Basketball League, kurang lebih 3-4 tahun. Dan setelah itu, aku berhenti, dapat kesempatan buat kerja di Bank Mandiri dari basket juga kak. Dari basket juga, Alhamdulillah. Di kerjaan kantor tuh biasanya ada namanya Liga Jasa Keuangan. Alhamdulillah aku di Bank Mandiri bisa bawa timnya juara juga terakhir. Dan di basket itu juga alhamdulillah kalau kita tuh anak-anak basket bangnya sekarang ada beasiswa ya bang.
0: Ya.
2: Beasiswa penting banget. Kalau basket itu kita dapat beasiswa. Kayak aku terakhir beasiswanya sampai S2. Jadi aku sekarang udah magister manajemen dari bantuan basket juga. Jadi selain kita jago olahraga, kita harus juga bagus dalam bidang akademik kayak gitu. Jadi harus seimbang sih balance. Jadi insya Allah kedepannya mau gimana pun enak ya bang biasanya.
1: Dari hobi awalnya, Bang Laka.
2: Dari hobi dan dari dorongan orang tua juga.
0: Kalau Coach Laka ini agak unik Mbak Nas.
1: Kenapa itu?
0: Dia ini sebenarnya atlet renang aslinya.
1: Iya, dia juga cerita tadi ya.
0: Iya, cuma karena memang posturnya tinggi, bapaknya juga memang adalah pelatih di Bengkulu yang memang sampai sekarang pun saya lihat masih berkontribusi. Ya sayang, di Bengkulu ini kan kita yang badan-badan yang besar ini kan jarang. Makanya tiba-tiba begitu Laka masuk ke basket, ya kita support lah. Dan alhamdulillah dia direspon sama liga profesional ya.
2: Yeah.
0: Nah, tapi tetap unik, gak semua orang bisa baru kelas 3 SMA main basket kan.
1: Bener.
0: Nah, biasanya kita tuh pasti kalau minimal pasti SMP.
2: SMP ya, bener.
0: Ya gitu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi motivasi lah. Ini kan kita lagi kumpulkan, gak cuma Laka, ada beberapa anak Bengkulu seperti Yogi dari Curup, Firman, itu yang memang dari Bengkulu dibentuknya di Bengkulu, tapi akhirnya

0: bisa survive dan jadi pemain profesional. Artinya kan bisa. Nah, ini yang sedang kita lagi coba kumpulkan buat memotivasi anak-anak di Bengkulu nih. Ada nih contohnya nih. Enggak yang kecuali kalau misalnya kayak Laka mungkin memang tinggalnya di Jawa kan. Ini kan enggak, tinggalnya di Bengkulu loh. Sampai dia jadi baru dibawa ke Jawa gitu loh.
1: Terus bagaimana dari Bang Emil sendiri melihat potensi ini yang awalnya dari hobi gitu, ternyata ada bibit seorang atlet nih anak ini
0: ya
1: begitu.
0: Ya justru malah kita support. Itu contoh yang seperti saya ceritain seperti Yogi dari Curug.
1: Iya.
0: Itu Yogi pertama kali kan kita kenalnya dia dari Liga SMA. Terus akhirnya kita coba, kita lihat potensinya bagus, kita berangkatkan Perbasi sendiri itu murni dengan biaya sendiri dari usaha kami sendiri itu memberangkatkan anak-anak ini di Kejurnas. Waktu itu Kejurnas itu hanya 10 provinsi saya tidak salah. Dan Bengkulu itu peringkat kelima. Ya memang kita yang berat itu mengalahkan Jawa ya. Tapi ya dari sana ternyata responnya bahkan dari daerah-daerah di Jawa itu malah ngerespon ke kita, Pak ini ada pemain dari Bengkulu bagus nih katanya, boleh nggak kita kontrak, boleh nggak kita tarik? Ya saya bilang jangan dulu lah, saya bilang tahan dulu, kita lihat dulu, sayang Pak, nah, kita coba bina di sini. Ya, kemarin Yogi alhamdulillah sempat ya kayak mewakili Indonesia masuk jadi timnas untuk 3x3, udah berapa kali dia tanding mewakili Indonesia, timnas muda ya. Nah sekarang juga udah mengikutin seniornya silakan masuk di Liga Profesional juga. Nah itu kita support selama Yogi itu pembinaannya dari Perbasi sendiri tetap support dia loh. Nah ini ya jujur memang kalau di posisi kita di Bengkulu untuk mensupport full itu belum berat gitu loh. Kita butuh perhatian pemerintah. Cuma kan kita juga gak bisa maksain kondisi seperti sekarang ya. Mungkin itu sih Bang.
1: Benar-benar. Bang Laka ada yang mau ditambahin? Karena kan ini dari olahraga hobi gitu ya, ya. Ternyata jadi seorang atlet dan malah dapat beasiswa gitu kan. Betul. Siapa tahu memotivasi anak-anak muda begitu.
2: Kalau aku tuh sekarang tuh lagi ngelatih beberapa sekolah sih, SMA 5, Karolus, pelatih akademi sendiri. Aku bilang ke mereka rata-rata sih anak-anak sekarang masih impiannya kedinasan sih Kak. Apalagi di Bengkulu ya Bang. Saya ngerasa gitu, masih kedinasan. Jadi aku bilang ke mereka emang basket tuh nggak terlalu ngebantu. Tapi kalau misalkan kalian punya keahlian basket, nanti ke depannya pake. Kalau misalkan pun di kedinasan, misalkan mereka lulus kedinasan, nantinya di kedinasan tuh ada antar pertandingan antar kedinasan. Nantinya kalau dari basket mereka berprestasi, pasti mereka dilihat dong sama atasannya. Insya Allah sih bisa ngebantu ya, ngebantu mempercepat
0: sekarang
2: proses.
0: Bantu sekali itu.
2: Gitu ya, proses kenaikan pangkat misalnya seperti itu. Dan apalagi sekarang kalau di antara kampus itu sampai kampus besar UGM pun sekarang udah ada beasiswa dari basket. Jadi misalnya dari kita anggaplah biaya UKT mahal, kita 50% dari beasiswa aja lumayan ngebantu banget kan kayak gitu. Dan aku kemarin mungkin beberapa teman-teman juga yang senior-senior atau senior sekarang di Bengkulu dari satu orang tuh udah bisa ngebantu ngebawa adik-adiknya gitu. Jadi kita alhamdulillah banget kayak orang tuaku kebantu banget beasiswa 100%. Jarang banget beasiswa 100% itu ngebantu buat aku lulus pendidikannya seperti itu. Terus kayak aku nyaranin banget sih emang mereka anak sekarang tuh buat balancing akademiknya dan non-akademiknya.
1: Mana-mana.
2: Dan selain itu, waktu di zaman aku masih sebagai pemain, aku juga kadang dapat juga jajan namanya part-time. Kita kerja part-time juga. Jadi pelatih. Karena keahlian itu setelah kita keluar dari daerah, menurutku keahlian itu penting banget. Jadi aku dapat keahlian bisa ngelatih renang dan ngelatih basket, itu bisa jadi lahan cuan kita juga di sana gitu. Sekarang private per jamnya di sana lumayan banget kayak gitu sih.
1: Tapi emang kalau untuk dapat beasiswa itu harus juara terlebih dahulu gitu, ada sertifikatnya atau bagaimana sih biasanya itu prosesnya?
0: Tentu pasti dong. Jadi kita bawa. Kita kan ibaratnya itu kita showcase dulu. Anak-anak Bengkulu ini kan ya, ini tugas dari kami Perbasi kan. Kira-kira menurut kita tahun ini anak-anak Bengkulu ini bagus-bagus nih. Kita bawa ke Jakarta. Nanti ikut turnamen apa, kita kenalkan dengan Perbasi Pusat kan, dilihat. Nah kalau memang anak-anak ini kita yakin bagus, biasanya pasti tembus itu.
1: Gitu. Kalau untuk bibit pemain di Bengkulu sendiri bagaimana sekarang? Apakah sudah membaik begitu ya, bagus-bagus bibitnya atau bagaimana?
2: Kalau dari sekarang alhamdulillah menurutku okay lah kalau misalnya kita, tapi mungkin kalau misalnya untuk dibawa ke Jakarta atau kita beasiswain itu mungkin masih satu atau dua orang Kak. Kalau kita bawa tim itu sulit, bawa tim untuk satu tim olahraga basket, olahraga tim ya, kondisinya di Bengkulu tuh emang seperti itu kak. Jadi kadang kalau ada animo mau pertandingan aja, mereka baru tuh semangat latihan. Padahal ada proses untuk membentuk itu. Makanya mungkin kita sedikit ketinggalan di Jawa ya, karena mereka emang prosesnya itu memang panjang banget sih kak. Apalagi saat ini tuh mungkin yang bisa kita lihat itu prospek kita mungkin insya Allah timnas junior. Kita doain aja, nanti ada satu orang tuh yang menurut kita udah oke banget. Dia tuh bukan hanya nanti mungkin besok nanti sore dia datang sih, nanti sore dia datang salah satu anak di situ. Dia tuh semangat banget, disiplinnya tingkat tinggi banget. Terus dia latihan tuh bukan hanya di sekolah doang, latihan sekolah, SMP, dan sekarang ada persiapan ke Junda. Mungkin sehari udah tiap hari, seminggu udah tiap hari, itu salah satu bentuk proses sih untuk jadi anak itu, jadi anak berprestasi gitu sih kak.
1: Benar-benar ada proses yang panjang begitu ya. Kalau dari Bang Emil sendiri mungkin sejauh ini ya tantangannya di lapangan, apa sih yang membuat atlet muda itu sulit berkembang gitu ya, apalagi menekuni olahraga tertentu?
0: Jujur saja kalau saya, yang pertama mungkin kita harus mengakui kualitas SDM dari pelatihnya itu memang harus terus kita tingkatkan ya, dan itu memang menjadi PR organisasi yang saya pimpin gitu. Contoh seperti Coach Laka, meskipun Coach Laka ini dari mantan pemain profesional, tapi kan tetap yang namanya skill itu kan harus terus diasah ya Mbak. Nah ini jadi memang kalau dari kami Perbasi mengakui level kepelatihan yang ada di Bengkulu ini secara kemampuannya pun harus terus kami tingkatkan, itu yang utama. Jadi kalau pelatih-pelatihnya levelnya juga sudah bagus, ya mudah-mudahan dia dalam teknik dia melatih menghasilkan anak-anak yang bagus. Yang kedua tentu saja turnamen Mbak. Turnamen ini memang makanya ini sekarang saya sendiri tidak terlalu keras dan ketat ya dalam regulasi dalam sebuah turnamen. Jadi kalaupun memang ada pihak-pihak yang mau melaksanakan kegiatan basket di Bengkulu, itu ya saya support aja. Kalau di daerah lain itu kan ada persyaratan-persyaratan, misalnya mau melakukan turnamen levelnya begini, syaratnya apa, nanti harus ada termasuk uang juga lah dan sebagainya. Kalau di kita nggak ada, di Bengkulu murni, kalau bisa kita backup, kita backup. Yang penting mereka, orang-orang ini mau bantulah basket di Bengkulu ini untuk ada turnamen. Karena memang wajib ada terus, yang seperti dibilang Coach Laka tadi, anak-anak ini mau latihan kalau ada turnamen kan Mbak. Nah kalau bisa dibanyakin aja turnamennya biar mereka latihan
1: ya,
0: terus
1: semangat
0: kan?
1: Ya. Betul.
0: Nah, cuma ya memang kondisi sekarang memang kita nggak bisa maksa. Memang tidak banyak, tapi tetap dari Perbasi sendiri, baik kota, kabupaten lain pun tetap berusaha mengadakan minimal 1-2 kali turnamen yang levelnya juga bagus. Nah, jadi ya seperti itulah kondisi sekarang, Mbak.
1: Kalau untuk fasilitas mungkin dari segi lapangannya mungkin yang sesuai dengan standar ini ya, tanding gitu ya, pertandingan.
0: Lapangan, kalau saya bilang juga sebenarnya di Bengkulu udah lumayan ada lah, banyak loh. Bahkan dari universitas-universitas contohnya seperti di UNIP itu udah, UNIP itu malah mungkin udah standar nasional ya ukuran lapangannya gitu loh. Nah kemudian juga dari swasta sendiri pun udah mulai banyak, beberapa senior-senior basket pun bahkan ada yang memang bikin lapangan basket. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada alasan lagi, bahkan itu indoor ya, nggak cuman outdoor. Outdoor pun sekarang udah banyak, pemerintah juga udah bikin beberapa kan di Nusa Indah, di Simpang Kandis udah ada yang memang lapangan umum gitu loh. Belum di SC, meskipun memang perlu perbaikan luar biasa itu. Kita harap sih dengan melihat ini pemerintah provinsi mohon SC itu kan standar lapangan basketnya meskipun outdoor ya, tapi paling tidak dibagusin karena memang anak-anak banyak yang mau main di SC.
1: Apalagi rame terus itu ya.
0: Betul. Kalau dulu kan SC itu penuh loh, itu kan ada 3 lapangan. Bener. Waktu baru-baru itu ramenya minta ampun. Tapi kebelakangan udah nggak ada karena memang udah rusak kan lapangannya.
1: Benar.
0: Terakhir ya GOR. GOR itu kan ya GOR basket. Ya, kita harapkan memang satu-satunya GOR milik pemerintah, paling tidak standar basketnya itu ya standar nasional gitu. Benar. Itu yang kita harapkan.
1: Jadi bisa merasakan atmosfernya ya, begitu ya, sudah menguasai arena begitu. Betul. Kan sesuai dengan standarnya. Betul. Tapi kalau jumlah klub di Bengkulu sendiri sebanyak apa sekarang Bang?
0: Oh udah banyak Mbak.
1: Banyak banget ya?
0: Banyak, udah puluhan mungkin saya bilang. Di kota aja mungkin udah lebih dari 15 ya. Di kota sendiri. Kemudian kalau di kabupaten-kabupaten, hampir semua kabupaten punya klub. Yang paling sedikit mungkin kayak di Kaur, di Muko-Muko, tapi aktif, cuma memang nggak banyak, mungkin sekitar 2 klub lah mungkin di Kaur itu. Tapi artinya setiap kabupaten itu sudah ada klubnya gitu.
1: Baik, kita ke pertanyaan dulu di YouTube channel dari Puput Puspita. Di Bengkulu ini ada tempat training basket nggak atau lesnya gitu? Boleh, Bang Laka mungkin.
0: Oke, langsung promosi nih.
2: Jadi buat teman-teman mungkin adik-adik atau orang tua yang ingin menitipkan anaknya, bukan hanya melakukan kegiatan yang di rumah aja main HP, menurutku salah satu visi saya itu di Golden Star itu menginginkan anak-anak itu tidak hanya memainkan gadget aja, harus ada kegiatan positif, yaitu seperti olahraga. Karena kalau menurut saya anak-anak sekarang udah banyak main gadget, itu motoriknya nanti lambat gitu. Jadi ada beberapa anak yang latihan mungkin udah lama jamin HP terus baru mulai, tapi nggak apa, nggak ada kata telat latihan. Jadi kita Golden Star Academy itu latihan Sabtu dan Minggu, Sabtu jam 8 sampai 10 dan hari Minggu jam 10 sampai 12 di lapangan MZ Arena. Kalau nggak tahu MZ Arena di mana, nanti di mungkin Tirta Amerta Waterboom Tirta Amerta pasti tahu, di seberangnya kayak gitu.
1: Itu untuk semua usia?
2: Untuk semua usia, semua sampai usia. Dari kelompok umur enggak, aku terima minimal kelas 4 SD.
1: Oh iya, ya, iya.
2: Soalnya aku sendiri langsung, kalau misalnya kelas 4 SD ke bawah itu agak harus lebih caring. Minimal tuh satu pelatih itu satu anak, buat ngelatih anak 4 SD ke bawah. Karena mereka mungkin masih pikiran masih main, belum bisa dengerin instruksi kayak gitu. Kalau 4 SD ke atas itu kita udah ada timnya buat ngelatih anak-anak itu seperti itu.
1: Tapi kalau pelatih di Golden Star sendiri itu sudah berapa banyak?
2: Kita alhamdulillah udah, termasuk aku sendiri, udah tiga.
1: Oh, udah tiga, udah ya. Tiga.
2: Jadi setiap anak tuh udah aku perkategoriin, udah pasti ada pelatihnya. Kayak sekarang kategori pemula udah ada pelatihnya, kategori SMP atau cewek udah ada pelatihnya. Untuk kategori senior udah ada pelatihnya. Jadi nggak kepecah gitu, jangan aku sendiri di lapangan nanti ngati semuanya itu. Jadi nggak fokus sih.
1: Sekarang anggotanya udah berapa banyak?
2: Alhamdulillah sekarang mungkin udah sampai 50 orang sih, Kak.
1: Oh, banyak ya.
2: Jadi aku kalau misalnya udah ngelatih hari Minggu tuh udah ngelatih sampai 4 sesi.
1: Satu sesi berapa lama?
2: 2 jam.
1: Gitu. Idealnya gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Rian Hikmat. Menurut abang, tinggi itu besar nggak dampaknya ke bermain basket? Ya, kata orang kan kalau misalnya proporsi tubuh kalian tinggi gitu ya, itu mumpuni gitu ya, bagus untuk pemain basket gitu. Mungkin dari Bang Emil dulu nih.
0: Kalau ditanya sama saya, kalau ngomongin skill, itu tidak mempengaruhi. Justru malah banyak pemain yang skillnya tinggi itu malah postur tubuhnya tidak tinggi. Malah skillnya malah lebih lengkap, lebih jago, kadang lebih cepat, lebih lah. Tetapi tetap ring basket itu di atas bukan di bawah. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau boleh dibilang ya 40% skill, 60% itu kalau saya ya itu di postur. Kenapa? Ya kita lihat aja contohnya. Indonesia itu kenapa tidak pernah bisa lolos masuk ke kejuaraan dunia? Padahal kalau dilihat ya skill kita mungkin nggak kalah sama daerah lain kan. Cuman yang daerah lain itu paling pendeknya aja sama yang paling tinggi. Mungkin se-coach Laka mungkin paling kecil-kecilnya.
1: Iya, tinggi-tinggi banget ya.
0: Betul. Dan itu udah selesai itu kalau udah seperti itu. Saya sendiri pun punya pengalaman main. Saya pernah main di luar negeri. Itu sampai ke final, itu saya ingat tuh, memang tim saya tim gado-gado kan, ada Amerika, ada Serbia. Tapi begitu di final kita ketemu sama tim Australia waktu itu, semua tingginya rata-rata 190.
1: Wow.
0: Selesai kita, padahal mereka mungkin kalau skill ya, kalau saya lihat mungkin enggak juga ya, kalau fisik oke. Tapi ya sudah selesai, di blok-blok aja sama mereka, rebound, mereka itulah yang dapat bolanya, sama-sama mereka. Nah jadi sekali lagi, tapi ini tidak mengecilkan untuk teman-teman yang posturnya kecil. Kenapa juga banyak? Ini kan tidak mutlak ya. Banyak juga contoh pemain kecil yang justru malah dia bisa survive di liga-liga besar. Jepang ada Yuki Kawamura, tingginya cuma sesaya mungkin 170. Tapi dia bisa survive bahkan masuk NBA. Yaitu tadi, memang ada faktor-faktor X mungkin ya. Nah, jadi artinya apalagi di Indonesia gitu, banyak pemain-pemain kecil yang justru malah jago. Prastawa contohnya kan. Terus siapa lagi? Ah, Yuda Saputra sekarang playmaker terbaik timnas mungkin. Nah, itu kecil juga itu, tapi bisa gitu lah. Kalau level-level seperti liga-liga profesional pun mungkin Laka juga tahu, banyak juga mungkin pemain-pemain kecil.
1: Benar-benar.
0: Tapi kalau tanya ke saya, tinggi itu besar pengaruhnya. Nah, sekarang tinggal Coach Laka seperti apa?
1: Karena kan ada juga ya anak-anak sekolah yang nggak mau gitu kan ikut ekstrakurikuler basket gitu ya karena kurang tinggi gitu misalnya ya. Kalau dari Bang Laka gimana nih, Bang Laka?
2: Benar sih. Tapi kadang ada beberapa juga yang tinggi itu yang saya bilang tadi motoriknya lemah. Mm-hmm. Makanya. Betul. Tapi untuk kalau misal kita masuk tinggi basket tuh kayak udah lo tuh udah di level duluan di atas. Untuk anak-anak yang lebih kecil, menurut saya pribadi itu mereka emang harus kerja lebih keras untuk ngejar itu. Saya ada contoh sedikit teman saya, mungkin namanya saya Fliron Dunu, sekarang kemarin juara IBL.
0: Juara IBL.
2: Jadi dia tuh orang kecil tapi punya speciality. Mm-hmm. Specialitynya itu ya kerja kerasnya dia. Dia mungkin misal kita latihan tim cuma sehari dua kali, dia tuh latihan sendiri udah nambah lagi dua lagi bang biasanya. Mm-hmm. Nambah dua lagi. Jadi mungkin emang yang lebih kecil tuh ada orang bilang kerja keras tuh ngalahin bakat. Nah itu benar-benar terbukti sih. Jadi orang-orang mungkin jangan kecil hati yang kecil, tapi kalian kalau misalkan emang mau lebih bagus ya harus emang lebih kerja lebih keras aja gitu.
1: Benar.
2: Karena orang lebih tinggi udah start awal lebih bakatnya udah ada.
0: Tapi tenang kok, sebenarnya dalam basket itu udah ada trik-triknya juga
2: ya,
0: untuk yang kecil itu biar bisa. Biar bisa advance-nya di mana ya? Misalnya dia speed-nya harus lebih kenceng. Karena yang badan besar nggak mungkin bisa nyamain level speed yang kecil. Iya, shooting-nya harus lebih jago. Nah, kalau memang itu mereka bisa achieve, tinggi badan nggak jadi masalah sebenarnya.
1: Benar. Tapi kalau dari Perbasi sendiri, pembinaan di sekolah-sekolah ada tidak, Bang?
0: Kalau saya kan Perbasi provinsi ya, Perbasi provinsi ini lebih bentuknya ke merespon apa yang sudah dibina di level klub-klub. Kemudian kan ada juga Perbasi kota dan kabupaten. Nah, kalau sudah mewakili daerahnya masing-masing, baru nanti kami provinsi yang membackup, membina anak-anak ini tadi untuk ikut kompetisi di level yang mewakili provinsi.
1: Bener.
0: Tapi tetap Perbasi secara umum itu membackup klub-klub itu. Kalau memang ada klubnya minta di backup ya, pasti kita backup.
1: Benar. Gitu. Kalau sejauh ini prestasi dari Perbasi sendiri mungkin bisa diceritakan nih Bang apa saja ya? Banyak nih.
0: Ya jujur mungkin kalau prestasi levelnya di nasional mungkin tidak, belum ya, karena memang ini kan olahraga bergu ya. Bengkulu ini memang kita PR-nya di olahraga bergu itu tadi. Cuma kalau untuk di level nasional mungkin itu tadi yang saya bilang, kami pernah memberangkatkan tim-tim ini untuk ikut ke Jurnas kemarin, paling tidak kita masuk 10 besar.
1: Benar.
0: Kemudian juga 3x3 kemarin juga kita masuk semifinal kali ya. Masuk semifinal atau perempat final, saya nggak salah. Itu sekali lagi, kalau level olahraga permainan ini kita bisa survive, bisa ngalahin tim Jawa aja, itu menurut kami sudah prestasi.
1: Udah keren banget ya.
0: Iya. Nah ini alhamdulillah kemarin kita luar biasa, rombongan Yogi dan teman-teman itu bisa cukup ditakuti lah dengan teman-teman di Jawa gitu loh. Nah kalau secara pribadi, mungkin individu-individu yang mungkin seperti Coach Laka ini udah ada beberapa, tidak hanya Coach Laka yang memang akhirnya ditarik. Terakhir Bengkulu, ya ini saya tidak mengambil kredit, memang Perbasi belum memberikan dampak apa-apa, tapi terakhir anak Bengkulu dari Bengkulu Selatan itu menjadi pemain terbaik di Liga Mahasiswa seluruh Indonesia. Perbanas ya, Perbanas juara, dan pemain terbaiknya itu dari Bengkulu. Dari Bengkulu Selatan.
2: Dapat waktu SMA dia dapat prestasi ke Amerika.
0: Dia juga mewakili Indonesia untuk anak SMA ya, DBL namanya, itu ke Amerika. Ya artinya dari segi sumber daya sebenarnya kita ada gitu, tinggal pembinaannya aja.
1: Iya, skillnya harus terus dilatih gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan cuma ketika ada turnamen doang gitu ya, tapi dari kecil pun harus dipupuk gitu ya.
0: Iya dong, kalau bisa tiap hari sih, nggak harus nunggu ada turnamen.
1: Benar, iya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari via WhatsApp, dari nomor ujungnya 7720. Ada kesulitan tidak Bang dalam memilih pemain untuk disatukan dalam satu klub katanya?
2: Mungkin kalau satu klub sih, kalau klub mah kita pasti terima semua sih. Sekarang tuh kita lagi persiapan ke Jurda. Kebetulan aku asisten coachnya di tim ke Jurda. Jadi kalau tim ke Jurda tuh kita kalau memilih pemain ya sesuai kebutuhan pelatih biasanya. Kita lihat kebutuhan kita apa sih. Kan di basket tuh ada 5 posisi. Posisi 1, point guard, posisi 2, shooter, terus posisi 3 itu small forward, terus keempat tuh power forward, dan satu lagi center. Intinya dari 5 kondisi itu kita butuhkannya, apa yang kita butuhkan. Biasanya kayak gitu. Tapi sebelum itu biasanya pelatih-pelatih itu udah ngeliat waktu mereka bertanding sebelum event itu, bukan hanya dia seleksi. Jadi kita biasanya pelatih yang udah ditunjuk tuh udah ngeliat tuh prosesnya kayak gitu, prosesnya selama ini yang mereka udah lalui sih. Jadi sulit nggak sulit? Kalau misalnya di Bengkulu kayak nggak terlalu sulit. Biasanya yang dominan itu nggak terlalu banyak sih kan.
1: Jadi tidak terlalu sulit yang
0: pemilihannya. Mungkin saya nambahkan sedikit.
1: Boleh Bang Emang.
0: Intinya kalau membentuk suatu tim itu tidak, kita melihat tidak hanya berdasarkan skillnya. Karena memang banyak mungkin pemain-pemain itu yang dia tuh jago, tapi yang paling utama itu attitude, Mbak.
1: Benar.
0: Jadi kalau dia jago tapi dia sombong, nggak mau dengerin pelatih, dan itu kejadian banyak sekali itu. Nah itu bagi pelatih saya yakin nggak akan mau dia jago kayak gimana, ya mungkin kita akan tekan dulu ya, bentuk dulu. Tapi kalau memang nggak, kalau saya lihat nggak akan dipakai yang seperti itu. Jadi ini juga buat mungkin adik-adik yang mau ikut basket pun, salah satu poin penting dalam olahraga itu adalah attitude. Bagaimana cara kita nge-treat temen, nge-treat pelatih, menghormati senior, menghargai yang lebih muda. Jadi kalau misalnya kita udah yakin kita jago terus mau semau-mau kita, itu gak akan survive dalam olahraga. Itu yang paling penting.
1: Karena kan ini kan tim ya bentuknya.
0: Apalagi
1: ya,
0: di olahraga
1: sama,
0: tim,
1: gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia jago-jago-jago tapi temennya gak ada yang nyaman sama dia. Yang pusing pelatih pasti. Iya, jadi kan balik lagi, sekali lagi ada hal lah di atas skill, kemampuan itu yang memang perlu mungkin ini anak-anak muda ya, adik-adik sekalian pahami, oh attitude, tunjukin dengan pelatih attitude itu baik. Banyak yang dari Bengkulu di sini nggak kurang bersinar, begitu dia ke Jawa bersinar, setelah ditanya sama coachnya attitude-nya luar biasa bagus. Jadi disayang sama pelatihnya, pasti seperti itu.
1: Nah, ini baik. Berarti bukan cuma soal skill tapi dibarengi juga dengan etika.
0: Harus,
1: begitu ya, juga perilaku. Baik, kita break sejenak ya sebelum saya bacakan lagi pertanyaan di via YouTube channel yang sudah banyak. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
10: kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1, masih dengan tema yang sama, olahraga prestasi dan kesehatan anak muda di Bengkulu. Dan kita akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel RRI Bengkulu dari Randi. Bagaimana cara memastikan anak-anak berbakat dari daerah atau keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan untuk menjadi atlet berprestasi, Bang? Katanya. Boleh? Mungkin dari Bang Emil ya? Bang Emil.
11: Iya. Sebenarnya sekali lagi saya bilang, ini kan lebih ke stereotype ya, bahwa basket itu olahraga mahal. Karena jujur saja, banyak sekali justru anak-anak itu yang kemampuan basketnya tinggi dan posturnya tinggi itu dari anak-anak yang sebenarnya keluarganya juga biasa saja gitu loh, bahkan kurang mampu gitu loh. Nah di sini senior basket ini banyak loh Mbak Agnes di Bengkulu ini. Kalaupun memang mereka datang tapi memang mereka memiliki bakat ya, kan kita bisa lihat nih. Jadi mereka ikut-ikut itu kan tidak harus memang harus langsung punya sepatu bagus dulu gitu loh. Dia ikut saja dulu, masuk dulu klub. Misalnya contoh, masuk ke klubnya Coach Laka misalnya. Dengan kondisi yang seadanya. Kan bisa kelihatan nanti sama coachnya, ini anak bagus nih. Nah biasanya kalau kita udah lihat nih orang punya bakat, sponsor itu banyak Bang. Saya aja membiayain anak-anak muda itu udah berapa banyak. Yang lain-lain pun banyak. Kita banyaklah senior basket juga di Bengkulu ini yang memang kalau memang bagus itu pasti di backup gitu loh. Nah beberapa sekolah juga bahkan kan guru-gurunya, wakil kepala sekolahnya bahkan itu kan ternyata memang juga penggiat basket gitu loh. Nah itu dia kalau lihat kalau ada anak-anak sekolahnya di masuk sekolah dia misalnya ini berbakat tapi dari keluarga kurang mampu, pasti kita backup Mbak. Jadi tidak ada alasan juga sebenarnya kalau misalnya memang dia berbakat ya, takutnya nanti karena kami kurang mampu, ini kan olahraga mahal. Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Komunitas basket itu jujur saya bilang kita itu luar biasa. Maksudnya tuh tenggang rasanya luar biasa, saling supportnya luar biasa. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk yang siapapun itu anak-anak muda, apalagi merasa punya postur yang bagus ya, artinya tinggi, ngerasa passion, kayaknya aku pengen banget nih main basket. Cari klub basketnya, temuin pengurusnya, sampaikan masalahnya, latihan. Kalau memang menurut pengurus atau coachnya bagus, tinggal lapor ke perbasinya. Saya jamin pasti akan kita bantu. Gitu.
1: Itu sih. Semoga ini juga menghilangkan kekhawatiran orang tua begitu ya, betul, yang memang ketika harus ikut perlombaan gitu kan, basket harus dengan biaya yang mahal pribadi begitu ya. Tidak usah khawatir begitu. Oke, ini pertanyaan lagi ya. Kalau kalah tanding itu kan rasanya sakit nih Bang katanya. Gimana cara membangkitkan semangat itu lagi? Karena kan harus ada mental yang kuat juga kan ya untuk berlomba gitu kan, apalagi berkompetisi dengan bertemu dengan negara-negara lain begitu ya, bertemu dengan klub-klub lain. Boleh mungkin dari Bang Laka tipsnya ada nggak?
3: Kalau aku tuh ada orang pernah bilang pelatih itu semuanya, support system lah, dokter lah, apapun itu, jadi motivator lah gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya anak yang melakukan atau di saat bertanding kalah, itu mereka harus dibantu motivasi sama pelatihnya terlebih dahulu. Kadang beberapa anak-anak itu belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi itu peran penting dari pelatih. Benar kata Bang Emil tadi, pelatih-pelatih itu kita harus upgrade misalnya, atau udah kita mulai kasih tahu bagaimana sih cara kita menghandle anak-anak kalau emosinya sedang terguncang sesuatu. Biasanya sih udah mulai belajar tersendiri sih pelatih. Apalagi setiap anak itu kan emosinya beda gitu. Tapi kadang saya pun sebagai pelatih, saya juga baru-baru ini kan kayak anak-anak masih baru tapi udah ikut tanding ya. Kita mau ekspektasinya apa sih gitu? Ya udah, kalau yang penting ekspektasinya mereka punya pengalaman. Di saat mereka kalah, apa kita omong ke mereka? Gimana rasanya kalah? Sedih coach gitu. Oh, sedih ya. Oke, besok kita latihan lebih keras lagi ya, supaya prestasi kita lebih meningkat.
1: Iya.
3: Itu aja motivasinya. Kalau kalian mau berprestasi, latihan lebih keras lagi dari yang lain kayak gitu. Oke coach, siap. Gitu.
1: Tapi gimana cara merubah mungkin mindset anak-anak muda ya, untuk misalnya ada yang ingin ikut klub perkara karena ingin jadi atlet besar saja begitu ya. Padahal sebenarnya kan poin plus dari olahraga itu kan juga soal kebugaran begitu ya. Bang Laka mungkin ada.
3: Aku tuh selalu bilang setiap orang masuk klub aku tanyain, kamu targetnya apa sih kayak gitu?
1: Iya.
3: Atau apa yang pengen kamu capai? Mungkin rata-rata anak sekarang tuh mimpi nggak tinggi-tinggi sih, minimal masuk tim Popda, ke Jurprov gitu. Oke, kalau emang kamu mimpi itu, setiap kamu latihan kamu ingat itu, setiap kamu malas latihan kamu ingat itu, supaya nanti kamu makin motivasinya makin tinggi. Jadi untuk anak-anak yang menurut saya mungkin motivasinya kurang, kalian harus mulai ingat lagi apa sih target kalian. Tapi beberapa mungkin ada juga yang emang tujuannya buat fun-fun doang coach, buat
1: isi
3: waktu luang
1: gitu
3: aja, bugaran itu gak apa-apa banget. Tapi kadang kalau udah di lapangan, saya bilang kalau kamu tujuan dari awal fun-fun doang, tapi di lapangan harus ikutin coachnya. Karena coachnya udah ada punya program. Jadi anak-anak yang awal ikut-ikut doang nanti termotivasi sendiri sih kak. Apalagi kalau misalnya kita namanya lingkungan ya, kalau di basket tuh lingkungannya, kalau anak-anak kalau di lingkungan udah support semua, udah semangat semua, pasti anak yang mudian atau yang kurang semangat pasti ngikut semangat juga kok. Semangat, let's go, semangat ya. Jadi mereka jadi lebih semangat sih anak-anak kayak gitu.
1: Oke. Ada juga ya orang-orang yang bilang kalau misalnya ikut basket itu yang pendek jadi tinggi ya, karena sering lompat gitu ya. Terus yang bungkuk gitu kan jadi enggak lagi gitu. Yeah. Itu benar enggak sih?
3: Kalau misalnya dari pengalaman pribadi saya bukan dokter atau apa, tapi yang saya lihat sih ada beberapa sih kayak gitu. Mungkin rata-rata anak-anak sekarang itu kan masa pertumbuhan kita itu yang saya tahu itu sampai umur 22 tahun. Jadi ada yang saya lihat di SD itu badannya kecil, tapi waktu di SMA progres tingginya lumayan tinggi. Ya benar kata orang, kalau misal kita, kalau kita sebutan itu ngelawan gravitasi, biasanya itu ngebantu sih. Ngebantu buat mungkin walaupun nggak banyak, tapi ada sih beberapa anak-anak yang kebantu banget. Terus aku tuh yang paling penting tuh nutrisi juga penting sih kak. Jadi aku selalu bilang juga ke orang tua yang di grup, kalau misalnya kita tuh aku udah share link apa aja, mereka tuh minimal banget sebelum latihan mereka makan telur rebus. Itu telur rebus tuh gak mahal kok, maksudnya proteinnya juga tinggi. Jadi insya Allah anak-anak walaupun dalam keadaan capek, proteinnya atau amunisinya harus terjaga juga, harus balance juga. Jadi insya Allah sejauh ini sih program dari pelatih saya sendiri dan saya sendiri pun selain mereka bugar, mereka juga sehat dan mereka juga pertumbuhannya juga bagus.
1: Jadi selain soal fisik tapi juga makanan yang dikonsumsi gitu ya. Ini pertanyaan dari Ika, apa yang sering tidak diketahui masyarakat tentang perjuangan seorang atlet sebelum tampil membawa nama daerah katanya. Orang kan taunya wah atlet itu harus ini kan semangat gitu ya. Harus fit tahu. Gitu kan. Gimana Bang Emil?
11: Mungkin kalau perjuangan seorang atlet yang mungkin tidak banyak orang tahu, biasanya kalau memang atlet itu dia betul-betul serius ya, yaitu latihan tiap hari, mengulangi hal-hal yang sama setiap hari, melawan semua struggle-nya. Contoh, kalau memang mau menjadi atlet, itu kan tidak hanya kita tuh latihan. Latihan itu hal yang sama saja, diulang-ulang, terus berulang-ulang tiap hari.
1: Jangan sampai bosan berarti.
11: Jangan sampai bosan. Nah, terus kemudian dari segi makanan, dari segi dietnya itu juga dia harus perhatikan. Nah ini kan banyak orang nggak tahu, taunya orang kan yang atlet terus bisa makan semaunya terus udah kapan latihan. Nah ini kan nggak, kita coba aja sendiri di rumah, Mbak. Kalau kita coba di rumah kita nggak nahan, kita nahan lah makan tuh malam kita nggak makan. Kita usahakan banyak makan sayur. Seminggu aja saya tanya, pasti berat kan. Nah atlet wajib melakukan itu. Nah ini yang orang tidak tahu. Nah kemudian latihan itu juga. Ya kita belajar hal yang happy aja, kita nonton film berulang-ulang kan bosen ya.
1: Benar.
11: Nah, apalagi kita olahraga capek, terus ngulang-ngulangin. Contoh misalnya mau latihan lay up nih, tiap hari misalnya lay up kita tuh minimal 2000 kali gitu, kanan 2000, kiri 2000. Nah itu kan enek kita, apalagi dalam hati persedangnya, aku ini udah jago nih lay up nih. Ngapain lagi latihan? Nah nggak boleh, dalam kalau mau menjadi atlet tidak ada istilah aku udah jago, nggak ada Mbak. Itu terus rutinitas itu harus dilakukan berulang-ulang-ulang-ulang. Nah ini menjaga disiplin ini juga orang kan nggak tahu. Menjadi seorang atlet yang sukses harus menjaga disiplin. Nah ini saya bicara teori. Pada prakteknya tidak banyak yang mampu melakukan ini. Makanya atlet yang sukses kan nggak banyak. Contoh mungkin Coach Laka. Coach Laka memang dia bisa menjadi atlet renang, dia bisa survive di basket juga. Selain memang dia punya kelebihan bakat tadi saya bilang. Tapi coba tanya selama latihan renang dan basket pasti agak sama, mengulangi hal yang sama terus. Terus kan gak boleh makan asal-asalan. Sedangkan kalau ditanya pasti mau Mbak. Anak cowok lagi masa perkembangan, olahraga terus tiap hari, tahu-tahu ada orang makan KFC lah, ada orang makan pizza lah. Dia kan gak bisa gitu.
1: Karena makanan kan juga jadi sumber energi nantinya gitu ya.
11: Betul. Nah,
1: jadi gak boleh sembarangan.
11: Kita di Perbasi kan kita fokus pada pembinaan anak. Artinya perkembangan anak selain skillnya juga pertumbuhannya kan juga harus kita pikirkan. Pelatih-pelatih di Bengkulu pun pasti melakukan hal yang sama. Itu tadi yang kita pikirkan juga kan ini anak kalau bisa selain dia skill basketnya bagus ya tumbuhnya juga benar gitu loh. Nah itu
1: tumbuh
11: yang
1: ke atas nggak ke samping. Nggak
11: ke samping. Nanti kalau udah selesai baru ke samping.
1: Oke, pertanyaan dari Dimas Apriansa, sebagai pelatih atlet muda, apakah ada tanda-tanda yang biasanya membuat coach yakin bahwa seorang anak itu punya potensi menjadi seorang atlet nih ke depannya gitu? Dari kecil udah kelihatan gitu?
3: Oh, kalau dari kecil sih, kalau kelihatan sih, kalau misalnya kecil banget sih belum. Biasanya kalau kecil banget belum. Biasanya anak-anak itu, ada beberapa anak-anak itu namanya cepat nangkap gitu. Cepat nangkap itu salah satu mungkin bakat ya. Tapi kadang anak-anak yang cepat nangkap itu disiplinnya kurang. Terus mereka nggak mau berkorban. Jadi mungkin kalau misalnya yang aku tangkap, yang aku semangat tuh ngelatihnya anak-anak itu anak-anak yang nggak pernah ngeluh. Jadi ada beberapa anak-anak yang mungkin, aduh coach program ini lagi, aduh coach program ini lagi. Itu kalau aku tuh sendiri pribadi punya moto sendiri kayak waktu selama aku jadi atlet, just do it aja. Apapun pelatih sikat, apapun disuruh sikat. Mau sejauh ini kan pelatih mana ada yang mau jerumusan kita kan?
1: Benar.
3: Gak ada.
1: Meskipun sulit ya latihannya.
3: Meskipun sulit
1: ya.
3: Latihannya gak ada yang jerumusin kita. Semua latihan, semua program itu ada kok tujuannya gitu. Jadi mungkin menurut saya itu pribadi bakat itu bakal kalah sama kerja keras. Jadi kalau misalnya saya mau ngeliat gimana sih apa sih pemain yang menurut kita nanti oke, itu sulit sih ngeliatnya. Karena setahun ini dia yang bagus. Tahun depan kalau dia nggak disiplin, ya mungkin tahun depan udah nggak dia lagi. Sulit sih. Jadi yang penting konsistensi. Bener. Sama pengorbanan. Apalagi sekarang tuh sulit banget berkorban. Saya juga ngerasain waktu dulu, waktu masih muda pun, saya berkorban. Saya cuma libur tuh hari Minggu doang.
1: Wow.
3: Senin sampai Sabtu setiap sore saya latihan terus. Gila, latihan terus. Jadi baik sekolah tuh lihat teman-teman nongkrong di warung ya. Mungkin kakak-kakak semua yang nonton pun, aduh teman enak banget ya nongkrong ya. Saya bisa. Tuh nggak bisa. Terlambat langsung.
1: Apalagi pikirin, masa-masa itu kan sering banget ya sering nongkrong
3: gitu.
1: Ya,
3: sering-sering nongkrong gitu. Masa itu saya pulang langsung carinya pulang itu buat tidur siang lu entah. Karena jam 4 sore udah latihan. Latihan capek banget ya. Mungkin nggak tidur siang. Pasti benar pusing makannya. Makan tidur siang langsung. Dan tidur siang, baru sore latihan, malamnya belajar lagi biasanya. Besok pagi siap lagi sekolah. Setiap Senin sampai Sabtu. Zaman dulu Sabtu kan belum libur kan. Zaman saya itu Sabtu belum libur, jadi Sabtu tuh masih sekolah. Kayak gitu terus diulangin terus. Waktu di Jakarta lebih berat lagi ternyata. Sehari saya 3 kali latihannya. Gila, 3 kali. Udah kayak minum obat aja sehari 3 kali. Sampai di bulan puasa pun tetap sehari 2 kali. Walaupun programnya dikurangin. Tapi itu kayak ngebantu kita juga sih buat disiplin, tetap puasa kayak gitu. Emang itu penting banget sih. Jadi walaupun anak-anak tuh kita kelihatan anak-anaknya bagus, saya sebagai pelatih selalu bilang, kalau kamu bagus sekarang jangan cepat happy. Karena kalau kamu udah happy sekarang ya siap-siap aja disusul sama teman-temannya kayak gitu sih kan.
1: Baik, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ini takut keburu nggak kebaca nih ya pertanyaan siap. Yang banyak ini. Ada Bang Rudy ya, izin bertanya apakah pihak-pihak terkait melakukan audisi nih dalam pencarian bakat pemain basket misalnya ya, dari tingkat SD misalnya SMP ke SMA begitu?
11: Oh iya dong Bang Emil. Jadi seperti saya bilang kan, tujuan dari Perbasi itu sendiri kan adalah mencari bibit-bibit atlet basket yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti saya di Provinsi Bengkulu. Nah tentu saja program yang kami jalankan dalam Perbasi adalah bagaimana bibit-bibit basket ini bisa terdeteksi sedini mungkin, kemudian bisa kita tampung dan kita bina sedini mungkin dan sebaik mungkin. Nah, makanya Perbasi sendiri pun kan dia ada level-levelnya. Selain Perbasi pusat, di provinsi ada Perbasi provinsi, kemudian ada Perbasi kabupaten kota. Nah, dalam Perbasi kabupaten kota itu anggotanya sendiri adalah klub-klub basket yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, tentu saja ya pasti Perbasi udah tahu nih. Misalnya contoh di klubnya Coach Laka. Misalnya kita selalu komunikasi, "Coach, gimana nih? Ada enggak yang bagus anak-anaknya?" Nanti kan pasti coachnya melapor ke bagian SDM-nya dari Perbasi itu. Nanti kita kumpulkan bibit-bibitnya, kita bikinkan turnamen biasanya. Nah, dalam turnamen itu kelihatan kan, memang yang direkomendasikan sama pelatih-pelatih ini bagus, sesuai nggak ya, gitu loh. Nah, kalau sesuai ya kita tampung. Nanti levelnya naik lagi dari antar kabupaten atau kota, naik lagi ke level antar di level provinsi. Nanti kita data lagi. Oh, ini ternyata memang anak-anak ini nih sesuai dengan ekspektasi. Nanti itu nggak menjamin ya, pasti tetap ada aja 1-2 nanti yang tidak terdeteksi. Nah, kita tetap membuka peluang. Dari Perbasi sendiri tidak pernah menutup itu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada coach dari mana gitu, tiba-tiba nyampaikan, "Pak, ini ada anak saya nih katanya nggak sempat ikut seleksi kemarin tapi bagus ya," kita bukakan wadahnya, kita seleksi lagi. Banyak faktor kan yang menentukan dia itu mewakili jadi atlet apa enggak, seperti yang kata Coach Laka bilang, enggak cuma skill, benar. Attitude-nya, disiplinnya, rasa hausnya, disiplinnya, itu semua kita lihat gitu.
3: Lagi bentar lagi mau porprov ya Bang?
11: Bentar, kan akhir tahun katanya akan ada porprov itu. Nah ini tentu saja kami harapkan dari teman-teman di Perbasi Kabupaten Kota segeralah melakukan seleksi pemain-pemain terbaik di daerahnya masing-masing, sehingga nanti kalau memang ya mohon maaf ya, ini saya belum tahu nih nanti porprov apakah akan ada kelanjutannya apa tidak, ini kan tergantung dari pemerintah ya. Tapi kalau seandainya memang ada kelanjutannya ya pasti kami dari provinsi berharap pemain-pemain terbaik lah nanti yang dikirim untuk ikut porprov itu. Seperti itu Mbak.
1: Ini kan sebentar lagi ke Jorda ya? Jadi persiapannya gimana Bang Emil?
11: Ke Jorda sekarang ini yang jadi pelaksana teknisnya adalah Perbasi Kota. Kemarin saya lihat peserta juga sudah mulai mendaftar ya. Coach Laka kan juga salah satu panitia. Itu juga ada kelompok umur dari yang KU berapa? Dari KU?
3: KU 6 mix.
11: Dari KU 6 artinya dari umur 6 tahun
3: sampai
11: itu sampai dengan KU
3: 45.
11: Sama umur yang 45 tahun. Nah, ini tadi tujuan kami bukan hanya ke Jorda ini mencari bibit ya untuk mewakili Bengkulu, tapi juga hype biar yang termasuk yang tua-tua tuh juga happy nih, ada nih turnamen nih, ayo ikut gitu loh.
1: Oke, dari Bang Laka persiapannya untuk ke Jorda?
3: Oke, dari sisi pelatihan kita tim udah ngebuat tim. Kemarin kita udah mulai seleksi dan udah mulai training center udah 3 bulan yang lalu. Menurut kita udah siap sih. Jadi tinggal siap pertandingan lagi aja. mungkin sekambil promosi sedikit ya Bang ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum daftar, kita masih buka pendaftaran per hari ini dan kita mulai tanding tanggal 19 Agustus sampai 30 Agustus. Mungkin kakak-kakak semua juga nanti bakal nonton, mungkin partai puncaknya itu di tanggal 29 dan 30 Agustus di Gor Saulebar, kan gornya dekat tuh. Nanti tinggal nonton aja. Kita lihat hype-nya basket di Kota Bengkulu sih. Seprovinsi, sebenarnya itu seprovinsi.
11: Seprovinsi itu.
1: Ya, benar-benar. Oke, terakhir Bang Emil, ada yang ingin disampaikan nih untuk calon-calon atau ya bibit-bibit atlet ya, atau mungkin anak-anak muda yang gemar olahraga bola basket, silahkan Bang Emil.
11: Iya, ingin saya sampaikan, saya atas nama Perbasi ingin mengajak adik-adik semua berikut juga dengan para orang tua yang ada di Provinsi Bengkulu, ayo gabung. Di setiap kabupaten kota kita sudah memiliki klub basket masing-masing. Saya jamin kualitas pelatih pun itu sudah sangat mumpuni. Nah, kalau memang anak-anaknya di bawah umur, mohon maaf ya, 10 tahun, itu mungkin di atas 5 tahun, itu saya sarankan untuk ikut saja. Basket itu juga mindsetnya, kalau untuk usia dini, tidak hanya bukan mindsetnya itu untuk prestasi ya, tapi lebih ke happy-happy, mengenal bola basket, main, bergaul, bagaimana berinteraksi dengan teman, dan biar badannya sehat, nggak usah main di rumah, main-main handphone, dan sebagainya. Nah, kalau untuk adik-adik yang memang udah kelas 5, kelas 6 SD sampai dengan SMP, SMA, nggak usah ragu, gabung, masuk, lihat komunitas basket, kita lapangan basket sudah banyak. Kalau ada kesusahan, kalau memang serius mau dalam basket, komunikasikan dengan pihak sekolah tolong sampaikan dengan Perbasi daerahnya, nanti disampaikan dengan provinsi, kita backup, nggak usah ragu. Basket itu bukan olahraga yang rumit dan mahal, dan juga tujuan dari basket kan nggak cuma ikut turnamen, tapi yang jelas bikin anak-anak Bunda Bengkulu itu badannya jadi sehat semua. Benar. Mungkin itu saja.
1: Bang Lakah, boleh Bang Lakah?
3: Kalau aku bilangnya, anak-anak muda sekarang jauhin lah ya kegiatan-kegiatan negatif, apalagi nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu. Karena dari nongkrong nggak jelas tuh banyak kita melakukan kegiatan negatif. Jadi saya harap kalian pilih-pilih banget kegiatan, karena itu yang menentukan masa depan kita nantinya. Kita mau jadi apa sih nanti ke depannya? Kalau misal kita kebanyakan nongkrong ya, nanti masa depan banyakkan nongkrong juga kayak gitu. Benar-benar. Jadi lebih baik kegiatan banyakin kegiatan positif ya Bang.
11: Betul.
3: Karena kita lihat sendiri masa depan sekarang, kalau kita mau survive, kita harus perbanyak keahlian. Kayak gitu sih Kak.
1: Benar. Kita berharap semoga makin banyak anak muda yang mendapatkan ruang ya, ya untuk mendapatkan haknya, yeah, kesempatannya mengembangkan bakat ya dalam segi olahraga, bukan hanya generasi yang sehat nantinya secara fisik ya, tapi juga memiliki karakter ya, semangat, betul, mental yang kuat ya, apalagi bisa membawa nama Bengkulu ke tingkat nasional. Siap. Seperti kata Bang Laka ya, bakat itu akan kalah dengan konsisten. Oh, begitu iya, ya. Terima kasih Bang Emil dan juga Bang Laka yang sudah berkesempatan untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan yang luar biasa antusiasnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
11: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami hadirkan Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, atau masih banyak lagi. Pendengar, tentu Halo RRI merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan untuk Anda, atau mungkin ada yang ingin memberikan masukan, aspirasi, keluhan, maupun pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan juga berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Apabila Anda menemukan persoalan di lingkungan sekitar Anda, bisa sampaikan kepada kami. Nanti akan kami tampung pertanyaan Anda dan akan kami jawab sesuai dengan tema-tema atau mungkin pernyataan yang sudah Anda sampaikan. Kami akan sambungkan kepada pihak yang terkait. Anda bisa menghubungi kami melalui via WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995, atau bisa langsung menyampaikan komentar Anda atau pertanyaan Anda di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga TikTok kami di RRI Bengkulu. Dan kita akan sapa-sapa terlebih dahulu untuk para pemirsa dan juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami di YouTube channel dan juga TikTok. Halo, selamat pagi semuanya. Silakan sampaikan keluhan Anda pada pagi hari ini. Dari Sinar Berita, ada kebakaran di Kebun Grandua. Tolong bagaimana tanggapannya? Oke, nanti akan kita sambungkan dulu kepada pihak terkait. Tapi untuk sejauh ini kami tampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan Anda. Dari Helper Sosmed, Kak, kami mau tanya, kalau samsat di Muko-Muko itu emang beda ya kalau kita bayar pajak? Soalnya kami cek beda antara aplikasi Pusako dengan diminta sama petugas. Bedanya bisa sampai 1 juta, wah lumayan besar ya ini. Dari aplikasi 820 diminta petugas 1.820.000. Wow, ini luar biasa tinggi sekali berarti perbedaan harganya ya, atau mungkin nominalnya. Nanti kan kita sampaikan terlebih dahulu. Kami tampung dulu pertanyaan Anda dari Helper. Terima kasih atas keluh kesahnya dan juga Sinar Berita. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan pada pagi hari ini, silahkan sampaikan. Kami akan tampung terlebih dahulu sebelum kami jawab dengan kami sambungkan kepada pihak terkait. Kami akan jeda sejenak dengan beberapa informasi yang satu ini.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi.
5: Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
6: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
7: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
6: Loh, terpapar apa, Pak?
7: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
6: Oh, gitu ya, Pak.
7: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
6: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
8: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Pendengar, dan kami sudah tampung beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui via TikTok. Tapi kami masih menunggu untuk sambungan telepon dengan pihak Samsat terkait keluhan dari Bapak Helper Sosmed ya, berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita akan angkat untuk telepon pagi hari ini di Halo RRI. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Toto, Surabaya, Permen 4, T31, RE4, di depan masuk tuh jalannya rusak, di dalam tuh ada sekolah negeri luar biasa, kalau malam gelap tidak ada penerangan jalan, sedangkan tiangnya ada. Nah, jadi mohon kepada yang berenang, depan SLB negeri nomor 3, di Surabaya Permai 4, RT 31, RW 3, tiangnya ada, lampu jalan nggak ada, mohon dipasang lampu penerangan jalan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Toto atas keluhannya pada pagi hari ini. Untuk tadi Pak Toto mengatakan bahwa daerah Surabaya Permai 4 ya, di sana ada SLB 3, tapi ketika malam hari penerangannya tidak ada, hanya ada tiangnya saja ya, berarti lampunya sedang rusak atau tidak berfungsi. Belum lagi jalannya rusak ya Pak Toto ya, dari jalan masuk dan juga di bagian dalam. Tapi memang kemarin saya sempat memantau di daerah tersebut itu ada perbaikan jalan juga ya, karena memang di daerah tersebut kalau tidak salah perumahannya sedang ini ya, membangun jalan ya, jalan di perumahan untuk aspal lapen ya untuk sementara. Baik, mungkin karena faktor tersebut jadi jalan rusak di bagian depan, mungkin menunggu untuk perbaikan di bagian perumahan terlebih dahulu, baru nanti diperbaiki di bagian depan ya. Terima kasih Pak Toto pertanyaannya, nanti akan kami sambungkan kepada pihak terkait. Dan untuk dari Samsat kami masih menunggu juga ya konfirmasi dari pihak Samsat berkaitan dengan hal tersebut, kenapa pembayaran pajak bisa beda ya antara aplikasi Pusako dan juga ketika pembayaran langsung itu sampai 1 juta ya untuk nominalnya, luar biasa perbedaannya ya. Dan ini saya juga bacakan pertanyaan dari dunia lain ya, dari dunia lain. Ingin tanya sedikit untuk yang sering razia, ini fungsi razia apa ya? Jangan sampai menaikkan tinggi-tinggi obsen begitu. Terima kasih keluhannya, nanti akan kami sampaikan. Dan mungkin mohon maaf untuk pendengar dan juga pemirsa jika ada pertanyaan yang mungkin belum kami jawab, karena kami juga terkadang menghubungi pihak-pihak terkait terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi sebelum nantinya kami menjawab pertanyaan dan juga keluhan-keluhan Anda di pagi hari ini. Dan juga untuk akhir-akhir ini pendengar dan juga pemirsa, kita tahu sendiri bahwa masih masuk musim kemarau ya. Kalau musim kemarau ini ketika siang hari itu terasa sangat-sangat panas, tapi ketika malam hari itu terasa sangat dingin ya. Belum lagi untuk di wilayah Kota Bengkulu kemarin sempat terjadi kebakaran ya di air sebakul di rumah seorang kakek ya yang tinggal sendiri, dan juga di wilayah Jenggalu ya, katanya bengkel yang mengalami kebakaran. Mungkin ada sedikit tips untuk Anda, pendengar dan pemirsa, agar lebih aman dari resiko kebakaran ya. Untuk sebaiknya memeriksakan instalasi listrik secara berkala ya, jadi hindari kabel yang terkelupas, mungkin sambungan listrik yang bertumpuk, dan juga penggunaan stop kontak yang berlebih. Karena kan kita membeli stop kontak yang colokannya 3, ya 4, ya, tapi sebaiknya memang diminimalkan kapasitasnya ya, jadi untuk menghindari korsleting seperti itu. Belum lagi Anda juga harus mengecek peralatan listrik yang tidak digunakan, itu harap dicabut. Mungkin untuk Anda yang memiliki kebiasaan mengcharge HP ya dari malam hingga pagi hari, sebaiknya dihindari ya, apalagi dibiarkan semalaman, takutnya nanti ketika di malam hari ada korsleting listrik ya, karena charger kita jadi panas begitu ya, belum lagi handphone kita juga jadi panas, itu bisa meningkatkan resiko kebakaran nantinya. Lalu jangan lupa untuk tidak meninggalkan kompor dalam keadaan yang menyala tanpa pengawasan ya, karena dari pengalaman pribadi juga sebaiknya memang ketika pergi keluar rumah harus dicek terlebih dahulu untuk stop kontak, aliran listrik ya, kompor, agar kita pergi ya tidak dalam hidup gitu ya untuk kompor dan juga aliran listriknya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan nantinya ya, apalagi kebakaran. Jangan lupa juga periksa selang dan juga regulator LPG Anda ya, jika memang tercium aroma gas jangan menyalakan api, jadi pastikan dulu terlebih dahulu sumber aromanya dari mana, takutnya nanti ada gas bocor di rumah Anda begitu. Dan tadi juga ada pertanyaan ya dari Mi Ayam terkait dengan pelayanan rumah sakit di Bengkulu, kebanyakan tidak bagus. Nah ini mungkin dari pengalaman pribadi Mi Ayam ya, nanti akan kami sambungkan juga untuk pertanyaan Anda kepada pihak rumah sakit. Kami akan break sejenak dan masih kami tunggu informasi Anda dan juga pertanyaan Anda di pagi hari ini, silahkan sampaikan, dan mohon maaf jika misalnya ada pertanyaan yang tidak kami jawab, karena kami juga masih menunggu pihak terkait untuk mengangkat telepon dari kami, dan kami break sejenak dengan informasi yang satu ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
6: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
7: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Pendengar, dan kami juga sudah masih mencoba menghubungi dari tim Samsat untuk Bengkulu, masih belum menjawab sampai dengan saat ini. Tapi informasi yang kami tampung dan kami dapatkan sejauh ini, jika memang yang dimaksud nominal pembayaran pajak kendaraan berbeda dengan yang tertera di aplikasi Pusako, hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Nominal di aplikasi itu dapat berfungsi sebagai informasi atau mungkin perkiraan berdasarkan data yang tersimpan pada sistem. Nah, sementara itu ketika melakukan pembayaran atau mungkin pengesahan, nah, jumlah akhir itu dapat berubah karena ada komponen lain yang dihitung sesuai dengan kondisi kendaraan Anda waktu membayar, begitu pendengar. Jadi misalnya denda keterlambatan ya. Misalnya dari Bapak Helper sudah mencoba untuk membayar pajak, tapi ternyata nominalnya sedikit berubah, begitu ya, mungkin bisa jadi itu karena denda atau tunggakan di tahun-tahun sebelumnya, bisa juga karena SWD KLLJ atau komponen administrasi tertentu. Perbedaannya juga dapat muncul, Pak Helper, apabila data pada aplikasi ini biasanya belum sinkron atau mungkin belum diperbarui dengan data pada sistem pelayanan Samsat. Jadi mungkin ada sedikit error atau kesalahan aplikasi ya. Karena itu jika selisihnya mungkin cukup besar atau tidak diketahui asalnya, sebaiknya jangan langsung berasumsi terjadi kesalahpahaman pembayaran, begitu ya. Jadi untuk mengetahui penyebab pastinya, mungkin pemilik kendaraan bisa meminta rincian komponen tagihan kepada petugas Samsatnya langsung. Jadi mungkin dari Pak Helper ya, dan juga masyarakat di Bengkulu, ketika kita ke Samsat itu kan kita tidak harus wajib membayar pajak saat itu juga ya, tapi kita bisa menanyakan terlebih dahulu nominalnya berapa untuk yang kita bayarkan, begitu ya. Jadi tidak apa-apa bertanya terlebih dahulu ya Pak Helper ya, untuk nominalnya kenapa di aplikasi Pusako nominalnya segini, untuk ketika pembayaran langsung kenapa nominalnya seperti itu ya. Jadi memang harus dikonfirmasi terlebih dahulu untuk pihak Samsat, begitu ya. Dengan begitu bisa diketahui apakah memang selisih tunggakan itu berasal dari denda atau mungkin tunggakan atau komponen lainnya atau pembaruan data, begitu ya. Nah, jadi ini keluhan dari pendengar Halo RRI pagi hari ini. Mungkin bisa sedikit menjawab atau bisa memberikan gambaran kepada Bapak Helper ya. Tapi sampai dengan saat ini kami masih mencoba menelpon dari pihak Samsat yang memang belum terkonfirmasi sampai dengan pagi hari ini. Jadi kita tampung terlebih dahulu, mungkin di next RRI akan kami jawab pertanyaan Anda kepada pihaknya langsung ya, karena juga kami ini berdasarkan data, jadi takutnya nanti salah bicara, begitu ya. Kami juga masih menghubungi dari pihak rumah sakit ya, sampai dengan saat ini untuk belum memberikan konfirmasi berkaitan dengan pelayanan rumah sakit yang memang ini juga menjadi keluhan semenjak pagi hari tadi juga ya, ketika kami membuka Halo RRI. Tapi ini juga menjadi keluhan dari Halo RRI sesi-sesi sebelumnya juga ya, berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. Nah, kalau untuk pemberian label belum bayar pajak pada kendaraan, kalau yang dimaksud mungkin pemberian stiker ya, atau mungkin label belum bayar pajak, ini biasanya sedang heboh juga ya di media sosial dan juga masyarakat. Nah, kebijakan ini biasanya ditujukan sebagai bentuk pengingat sekaligus mendorong pemilik kendaraan memenuhi kewajiban pajaknya. Memang ada beberapa masyarakat yang mungkin sedikit risih ya dengan stiker belum bayar pajak di kendaraannya ya. Tapi ini semoga menjadi motivasi untuk kita bahwa taat pajak itu baik, apalagi ini juga nanti dananya tersalurkan untuk fasilitas yang akan kita pakai di wilayah Provinsi Bengkulu. Tapi memang ada beberapa hal yang wajar dipertanyakan begitu ya. Baik, kami akan hubungkan telepon pagi hari ini.
4: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Ya. Baik, kami terima kasih Ibu sudah terhubung bersama kami. Mungkin dari Ibu sendiri bisa memperkenalkan diri ya, dari mana, sebagai apa, mungkin dari Ibu, Direktur Rumah Sakit mana nih Bu?
4: Ya, saya Dr. Lista, Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Simpang 5.
3: Baik, Ibu Lisa, Dr. Lisa, tadi ada pertanyaan yang masuk dari via TikTok Halo RRI yang menanyakan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit di Kota Bengkulu yang kebanyakan tidak bagus. Mungkin dari Dr. Lisa bisa menanggapi hal tersebut, silahkan dokter.
4: Ya, mungkin atas tanggapan tidak bagus itu mungkin nanti kita harus jabarkan lagi ya. Mungkin yang kemarin kan ada juga beberapa yang case yang mungkin tidak dimaknai. Tapi ini sebenarnya juga masyarakat kan harus tahu tentang bagaimana misalnya yang kemarin lagi heboh viral yang IGD ataupun mungkin pelayanan-pelayanan lain ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang menyampaikan tidak bagus di kita kan di Bengkulu ini kan di kota, khususnya kota ini kan punya 10 rumah sakit ya. Mungkin nanti lebih dijabarkan lagi, karena nanti ketika memang ada keluhan dari masyarakat tentang ketidakpuasan atau mungkin ketidaknyamanan itu, biasanya kita kan ada kanal pengaduan. Nah, di situ nanti kita akan evaluasi, maksudnya yang tidak bagusnya di mana, misalnya mungkin apakah petugasnya jutek atau mungkin pelayannya tidak skill dan lainnya. Kita tetap terbuka dengan masyarakat, maksudnya kalau khusus di rumah sakit kota ketika ada pelayanan yang dirasa tidak baik ataupun mungkin dirasa mungkin tidak nyaman ataupun mungkin terganggu lah kenyamanan dan lainnya, itu biasanya akan kita tindak lanjuti, karena memang kita kan tetap harus menjaga konstanta daripada pelayanan itu sendiri. Karena memang untuk pelayanan rumah sakit itu kan memang harus berbasis pasien center care. Jadi maksudnya memang berorientasi kepada keselamatan pasien. Cuman perlu dimaknai juga bahwa kan ada aturan-aturan yang memang dikeluarkan Kemenkes yang memang harus kita patuhi. Karena kan selama ini misalnya pelayanan di IGD itu semua bisa masuk. Nah, itu mungkin nanti dilihat lagi. Kalau yang untuk yang case kemarin itu kan memang benar pasiennya harus dirawat, tapi memang karena keterbatasan. Cuman untuk keterbatasan ini mungkin nanti akan evaluasi lah dari manajemen maupun pemerintah daerah, dalam arti kata ini berkaitan khusus berkaitan dengan rumah sakit daerah ya. Apakah mungkin ruang isolasinya diperbanyak atau mungkin gimana solusinya, karena misalnya kasus anak lebih banyak, mungkin bangsal anaknya lebih diperbanyak lagi. Itu kan istilahnya efek jangka panjangnya. Jadi karena terus terang banyak juga yang memanfaatkan pelayanan di rumah sakit itu ya, menurut kami. Jadi memang saling mengisi. Kita juga tidak boleh marah dengan masyarakat kalau memang mereka ada komplain atau mungkin ketidakpuasan dan kritik, itu kita buka, tapi juga coba kita juga minta masyarakat juga mengerti aturan sehingga kita saling mengisi. Jadi tidak ada saling menghujat, tidak ada saling menyalahkan, kita perbaikin gitu Bu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
3: Baik, Dr. Lista, berkaitan dengan tanggapan masyarakat juga nih ya, dan juga pertanyaan. Ini untuk saat ini ketersediaan kamar di RSHD sendiri untuk sekarang apakah sudah terisi semua atau bagaimana, Dokter?
4: Iya, kalau sampai malam tadi kita sampai ke ruang antara itu di IGD itu kita terisi semua. Jadi memang ada, akhirnya kita beberapa mengambil solusi karena ada rumah sakit yang bisa kita oper, itu biasanya kita oper. Tapi kalau memang pasiennya bersedia di ruang antara atau ruang observasi sementara, itu kita tampung. Nah, untuk sampai pagi ini, mungkin kalau pagi kan ada visite dokter juga, karena mungkin ada juga yang nanti pulang, yang dari ruang antara itu naik ke atas lagi. Jadi pergulirannya memang agak dari waktu ke waktu itu memang ada mobilitasnya cukup cepat. Karena kan pasien di ruangan itu juga kita ketahui bahwa mereka misalnya kes kebidanan itu nggak bisa kita gabung dengan misalnya penyakit dalam. Kes anak itu tetap harus di ruang anak. Itu yang menjadi keterbatasan. Misalnya kita sekarang ini posisi di rumah sakit kota 142 tempat tidur. Tapi dia bukan 142 itu langsung kita masukkan misalnya. Itu ada pengklasifikasian lagi. Laki, perempuan, terus tuh anak, terus penyakit infeksi, juga misalnya kes kebidanan atau ICU dan lainnya. Jadi mungkin memang 142 itu kalau dilihat dari frame yang disiapkan di dashboard ketersediaan tempat tidur, mungkin ada yang kosong, tapi kosong itu mungkin untuk kes kebidanan gitu. Nggak bisa kita masukkan penyakit dalam dan lainnya. Jadi bed operate-nya itu memang tidak akan jadi 100% karena kasusnya kan nggak boleh digabung. Misalnya infeksi dengan tidak infeksi. Kalau di rumah sakit kita memang kita siapkan itu 10 tempat tidur untuk yang kasus yang infeksi, baik itu TBC maupun penyakit infeksi lainnya, misalnya hepatitis, tetanus, dan lainnya. Mungkin itu yang mungkin harus masyarakat pahami, Bu, karena misalnya 142 tempat tidur itu bukan berarti bahwa 142 itu pasti kita bisa isi, karena terkait dengan infeksi, ataupun mungkin klasifikasi anak-anak, atau mungkin klasifikasi penyakit bedah itu bangsalnya berbeda gitu.
3: Gitu, karena Bu, masih banyak sampai sekarang masyarakat yang belum paham ya dokter ya, paham, berkaitan ya, dengan hal tersebut paham. Begitu ya, ketika mereka lewat ruangannya ternyata masih kosong gitu, padahal sebenarnya beberapa penyakit tidak bisa digabungkan begitu ya dokter ya.
4: Nggak bisa, kasus kebidanan itu nggak mungkin kita masukin pasien TB di situ, atau mungkin anak-anak digabung dengan kebidanan. Kebidanan ya bangsal kebidanan, ya bangsal kebidanan. FIP kita juga cuma 15 kok, 15 itu memang dia sendiri-sendiri, tapi tetap maksudnya memang ketersediaannya penuh, bukan berarti bahwa kita nggak ini ya. Misalnya kalau misalnya kelas 1 itu kan memang dia bisa dititipkan dulu di VIP. Karena ada aturan BPJS bahwa ketika kelas 3 itu bisa kita titip satu tingkat ke atas. Malah kalau di rumah sakit kota sendiri, itu kelas 3 itu udah ditaruh di kelas 1 tanpa ada selisih bayar. Kita sudah menerapkan setengah kris, kelas rawat minat standar. Jadi kalau yang masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kelas 3 ditempatkan di kelas 1 ataupun di kelas 2 itu tetap tidak ada selisih bayar. Jadi kita pokoknya kita tampung semua. Gitu.
3: Terakhir Dr. Lista, mungkin ada pesan dan juga harapannya kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut ya, jangan sampai nanti keluhan ini nanti
4: di unitnya ya.
3: Iya.
4: Benar ini, Mbak. Jadi kita sebenarnya sangat mau istilahnya welcome untuk pasiennya, tapi memang keterbatasan tempat tidur dan memang klasifikasinya harus dibedakan, itu mohon dimaklumi oleh masyarakat. Dan satu lagi peraturan yang harus benar sekarang ini dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau kita tadi bicara tentang emergensi, kasus emergensi mana yang bisa itu nanti dilayani dengan peraturan Permenkes 47 tahun 2018, bahwa memang tidak semua kasus itu dianggap gawat darurat. Ketika dia mengancam nyawa, misalnya dia terjadi sesak, kejang, demam di atas 40 derajat, ataupun mungkin dia kena kecelakaan, stroke, dan itu yang mengancam nyawa. Nah, tapi ketika dia demam satu hari atau mungkin nyeri-nyeri sendi, nah itu kita kalau dengan peraturan itu kita harus saklek bahwa memang BPJS itu mereka tidak mau klaim gitu dengan kalau misalnya kasus yang bukan emergensi ya, kita bicaranya beda dengan yang kasus yang emergensi yang harus dirawat inap. Kalau dia tidak emergensi itu kita tidak akan dibayar, rumah sakit itu tidak akan dibayar BPJS. Makanya yang tidak emergensi, yang misalnya demam cuma nyeri-nyeri sendi yang atau awalnya mungkin sekedar kram-kram dan lainnya, itu harus ke FKTP dulu. Jadi nanti FKTP yang menentukan apakah itu cukup diobatin di fasilitas layanan tingkat pertama berupa puskesmas ataupun dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS ataupun klinik-klinik yang bekerja dengan sama dengan BPJS. Jadi sekarang ini kita harus mengedukasi masyarakat, manfaatkanlah fasilitas layanan tingkat pertama dulu sebelum ke ini rumah sakit dalam arti IGD. Karena ketika fasilitas tingkat pertamanya tidak bisa menangani, otomatis akan dibikinkan rujukan ke poliklinik yang ada. Ini kasusnya, case-nya rawat jalan yang saya bahas ini ya. Kalau yang emergensi mengancam nyawa tetap ke IGD jalurnya.
3: Baik.
4: Kalau yang ini apa namanya, yang banyak ini masyarakat ini pokoknya ke IGD aja, makanya case-nya tuh akhirnya kami yang dirugikan oleh karena tidak mau BPJS mengklaim ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kalau yang tidak emergensi silakan manfaatkan fasilitas tingkat pertama, itu selalu kami edukasi dengan pasiennya. Jadi kalau masalahnya masih ada nyasar ke IGD, akan kami periksa dulu dan ternyata memang benar-benar itu bukan case emergensi, kami kasih atasi dulu yang keluhan sementaranya, misalnya demamnya kita mungkin dikasih obat, nah besok kita suruh ke FKTP.
3: Baik. Itu, Bu. Terima kasih Dokter Lista atas penyampaiannya pagi hari ini, semoga bisa menjadi edukasi juga untuk masyarakat ya terkait pelayanan di rumah sakit. Terima kasih dokter.
4: Sama-sama Mbak.
3: Baik, itu dia tadi pendengar untuk tanggapan keluhan dari mie ayam tadi ya. Mungkin ini owner mie ayam ya, berkaitan dengan pelayanan rumah sakit yang kurang bagus. Dan juga untuk semua pertanyaan Anda pada pagi hari ini sudah kami tampungkan dan akan kami jawab pada sesi berikutnya kepada pihak terkait. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan yang luar biasa. Kami akhiri Halo RRI pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.
5: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Bengkulu siang ini bersama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selanjutnya, setelah Agnes Ramadhani, saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk hari Senin 10 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan siaran ulang podcast Asta Cita Buka Suara, kali ini dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali nggak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini minuman atau mungkin cemilan, tapi kayaknya kalau agak serak-serak mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital ya, pay later, terus ada investasi online bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya, tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut? Apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan. Karena itu tema kita di pagi hari ini, siang ataupun sore ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK, selaku Duta Literasi OJK Bengkulu, yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini background-nya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra Putri Kebudayaan, lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk literasi keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru
0: duta
1: Genius.
0: Dulu baru
1: kebetulan Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk 1 tahun di bawah OJK itu.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai duta literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan, ya di sosial media, bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut duta literasi keuangan sama duta literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan

0: Dan aku di akuntansi ya Mbak, jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu Mbak.
1: Iya. Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya ngitung-ngitung.
0: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih dari kecil, emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih Mbak kebetulan. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi, dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga Mbak.
1: Iya, nggak berat
0: Gitu.
1: ya kuliah akuntansi ya.
0: Lumayan berat tapi
1: Lumayan berat.
0: enjoy kok.
1: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan gitu
0: Iya,
1: kan.
0: benar.
1: Karena nanti ketika dijalani nggak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan, terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
0: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital, dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan, Mbak. Nah,
1: Benar.
0: banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang, padahal mereka nggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi nggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini, kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya, kita mulai dari budgeting nih, Mbak. Gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja. Jadi lebih terencana, dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat. Menurut Tiara segitu, Mbak.
1: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya.
0: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih lebih teratur itu di kuliah sih Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting. Jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50 30 20 10.
1: Itu maksudnya gimana tuh?
0: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan nih sama orang tua uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan Mbak ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih Mbak. Dan 30% itu biasanya ya 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih Mbak.
1: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu ya?
0: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak. Biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih Mbak. Dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
1: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
0: Aslinya ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padangguci Mbak.
1: Di Padangguci, jadi
0: Iya.
1: di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
0: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga
1: Oh,
0: sih. Iya, jadi udah sama orang tua di sini.
1: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu
0: Iya,
1: ya.
0: makan sehari-hari masih
1: Makan
0: sama orang
1: sehari-hari.
0: tua.
1: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya ngatur uang dengan cara Tiara
0: Iya,
1: tadi.
0: benar.
1: 50, 30?
0: 20.
1: 20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya. Kelahiran tahun
0: 3.
1: 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan? Apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
0: Sebenarnya udah lumayan melek Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih Mbak menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi, jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu sih
1: Iya,
0: Mbak.
1: iya.
0: Iya.
1: Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
0: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang Mbak. Bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang Mbak. Iya.
1: keren juga ya. Tapi nggak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya. Kan Gen Z itu dari 97 ya, sampai 2009
0: atau 2010 gitu
1: ya. Iya, lupa gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya. Tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu, biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
0: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50% dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat, 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi Mbak, mungkin kita jadikan reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih Mbak. Kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah mungkin ini perlu kita kecilin nih. Misalnya ada pengeluaran yang lebih besar, mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi Mbak.
1: Mungkin karena background tiar akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya. Pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri lingkungannya suka nongkrong juga enggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
0: Ya kalau nongkrong sih enggak terlalu sering Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin, tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja itu enggak apa-apa, tapi harus ada tabungan nih Mbak, jangan sampai enggak ada tabungan, dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian Mbak, jangan di akhir, sisa nanti baru ditabung. Nah itu yang sering salah tuh Mbak, karena kalau kayak gitu nanti akhir ujung-ujungnya kita enggak jadi nabung, karena uangnya udah keburu habis. Nah jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi Mbak, begitu.
1: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir ke sana gitu ya. Oke, tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
0: Ya yang pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget kan Mbak. Jadi lihat barang bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih Mbak. Kita bisa, tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak berasa sakitnya ya Mbak gitu kan. Kayak aduh tinggal 50.000 nih kayaknya, jangan deh. Nah kalau masih di bank di curious itu kayak nggak berasa, karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah, itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya. Bener-bener.
1: Dulu ya, kalau kita belum kenal e-banking tuh, mungkin kita nggak usah banyakin uang cash gitu ya. Yeah. Jadi kita bisa manage diri kita, yeah. Oh nggak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita nggak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking, yeah, gitu.
0: Bener.
1: Itu sulitnya gitu. Nah, sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya, zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya, dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya? Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang gak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya, apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
0: Ya, sebenarnya aku bilang tadi kan Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi Mbak, mm-hmm. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya, karena ada influencer, ini aku flexing, udah punya ini, udah punya itu, dengan cara investasi di sini, mereka FOMO langsung ikut, sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah, itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau investasi itu kalau kita di OJK itu diingatin 2L, Mbak.
1: Apa itu?
0: Legal dan logis, Mbak. Nah, jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum enggak, secara legal enggak. Dan yang kedua itu logis nggak? Logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan 2 kali lipat, itu nggak logis kan Mbak, yeah, ya? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam 1 bulan dikasih keuntungan 2 kali lipat. Tapi kan itu buat Gen Z tertarik banget nih kan.
1: Bener.
0: Oh, cuma sebulan bisa dapat 2 kali lipat. Nah, padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodoh Mbak.
1: Jadi udah mulai cerdas belum nih Gen Z?
0: Ya, menurut Tiara sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan.
1: Iya.
0: Ya, karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang nggak mau riset mereka ketinggalan gitu Mbak. Jadi banyak yang tertipu, itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih Mbak.
1: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin gitu.
0: Menurut Tiara sih penting banget ya Mbak, apalagi kalau sekarang kan inflasi ya Mbak, kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya, lebih baik kita investasikan. Nah, kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan, jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini, dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu, udah bisa santai, biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih Mbak, apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi. Investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih, kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil, misalnya kayak reksadana saham gitu ya Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih Mbak.
1: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan kemana baiknya Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu?
0: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan nggak lama prosesnya, nggak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang ya, lumayan lama gitu. Karena kan emas nggak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin yang kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus di emas, Mbak.
1: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takut nih ya kalau bentuk online itu kan apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
0: Ya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Mm-hmm. Beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, nyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, iya. Ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah sih, Mbak. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
1: Iya, benar sih, apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman nih ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu, iya. Ya, jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya, pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya, diawasi OJK kata iklannya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu, ada nggak sih kayak ciri-cirinya, kriterianya gitu?
0: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih, Mbak, kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya, Mbak. Jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar, pinjaman daring.
1: Oh, pinjaman daring.
0: Iya, di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada, Mbak, pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya, apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu, bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih, Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu konta, galeri. Nah, itu salah. Yang benar itu cuma camilan, kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apa lagi ya? Camilan. Iya, jadi...
1: Jadi kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
0: yang enggak semua ilegal. Akses HP itu diminta, Mbak. Jadi hanya beberapa aja. Jadi enggak sampai ke galeri pun diminta kan. Itu salah banget, karena biasanya pinjol itu diambil fotonya, nanti kan disebarluaskan. Ini yang pinjam ke semua kontak kita, kan itu bikin malu banget ya, Mbak. Nah, jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu, Mbak.
1: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
0: Iya,
1: daripada pinjam.
0: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif, bener. Lebih baik nggak usah pinjam.
1: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
0: Di website OJK, atau kontak ya. OJK 157.
1: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Yeah.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Isyabara, saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 Pendengar untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap di Bengkulu siang ini di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So yeah, we lose the game. Obviously, kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Khalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Khalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Khalobah. Khalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Khalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani

0: usai laga, Gauk menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4, 6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kong, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Prior, kita tinggalkan lagu dari Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Prior, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, layanan poliklinik jantung di Rumah Sakit Harapan dan Doa RSHD Kota Bengkulu untuk sementara waktu dihentikan. Penghentian ini dilakukan karena dokter spesialis jantung yang selama ini menjadi satu-satunya tenaga spesialis jantung di RSHD ini sudah mengikuti program fellowship kateterisasi jantung atau cath lab di Palembang. Manajemen RSHD memastikan penggantian pelayanan tersebut tidak bersifat permanen. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dokter sekaligus mempersiapkan layanan jantung yang lebih lengkap di rumah sakit milik pemerintah Kota Bengkulu. Direktur Utama RSHD Kota Bengkulu, Dr. Lista Serli Viera mengatakan selama dokter spesialis jantung mengikuti pelatihan, maka pelayanan bagi pasien jantung tetap diupayakan berjalan melalui skema pengalihan. Untuk pasien dengan keluhan atau kondisi jantung yang masih dapat ditangani secara umum, pelayanan akan dialihkan kepada dokter spesialis penyakit dalam, sementara pasien yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan khusus dari dokter spesialis jantung ini akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit mitra. Dan pendengar, langkah pengalihan pelayanan ini dilakukan untuk memastikan pasien tetap mendapatkan penanganan medis selama masa kekosongan dokter spesialis jantung, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Ini RSHD akan melakukan rujukan sesuai kondisi dan kebutuhan medis pasien. Di sisi lain, RSHD juga terus mempersiapkan fasilitas untuk mengembangkan layanan jantung. Gedung khusus yang akan digunakan untuk layanan cath lab ini telah selesai dibangun. Selain pembangunan gedung, peralatan medis untuk cath lab juga telah disiapkan melalui hibah dari Kementerian Kesehatan, dan peralatan tersebut dijadwalkan akan tiba di RSHD pada Agustus 2026. Dengan adanya gedung dan peralatan tersebut, RSHD tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelum layanan cath lab ini dapat digunakan, salah satunya menunggu dokter spesialis jantung menyelesaikan program pelatihan serta memastikan seluruh proses perizinan operasional ini terpenuhi. Untuk informasi lengkapnya, bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM RRI Pro 1 Bungkul, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, merekam momen menggunakan ponsel kini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlebih untuk kemudian dibagikan ke media sosial. Namun ketika rekaman menampilkan orang lain, ini ada aspek privasi dan hukum yang perlu diperhatikan. Wajah, suara, maupun informasi tertentu yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat berkaitan dengan data pribadi. Karena itu penggunaan rekaman yang memuat identitas seseorang tidak selalu bisa dilakukan secara bebas, pendengar, terutama ketika akan disebarluaskan kepada publik. Indonesia ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Aturan tersebut mengatur pemrosesan data pribadi dan

0: bagian pengiriman melalui jalur udara. Meski demikian, Nazwar optimis penerimaan dan ekspor akan meningkat pada semester kedua 2026 melalui perbaikan perizinan, kelancaran distribusi, dan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengatasi berbagai kendala. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kebakaran rumah warga terjadi di Jalan Veteran Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Kebakaran terjadi pada sebuah rumah tinggal di kawasan pemukiman Veteran, RT 7, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu pada Senin pagi. Rumah yang terbakar diketahui milik warga bernama Redo Amzah. Peristiwa ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan mengundang perhatian warga sekitar yang berada di lokasi. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk menangani kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi untuk melakukan proses pemadaman, dan pengerahan armada tersebut dilakukan mengingat lokasi kebakaran berada di kawasan pemukiman yang terdapat rumah-rumah warga di sekitar. Ketua RT setempat, Agus Tamar, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, kebakaran terjadi pada rumah milik Redo Amzah yang berada di lingkungan RT 7 RW 4 Kelurahan Nusa Indah.
2: Saya juga kurang tahu, Bu, dari rumah kan. Tahu-tahu warga ada ngomong ada kebakaran, Bu, di rumah Pak Redo Amzah ini. Itu kejadian itu sekitar 7.30 lebih lah, Bu, ya. Waktu pagi mau kantor, bapaknya mau kantor, ibunya mau kantor. Ternyata ada anaknya di rumah satu. Tapi nggak tahu masalah kendala api ini, kita belum tahu, Bu. Apa listrik, apa belum tahu ya, Bu, ya. Karena kondisinya segini juga, banyak yang antus juga lagi, harus orang keluar, ada yang antus.
1: Warga sekitar turut membantu mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kejadian selama proses pemadaman berlangsung. Kehadiran warga juga membantu memberikan ruang bagi petugas agar dapat bekerja dengan lebih leluasa dalam mengendalikan api. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Begitu pula dengan jumlah kerugian maupun adanya korban dalam peristiwa tersebut masih dalam pendataan. Peristiwa ini menjadi perhatian warga karena kebakaran terjadi di tengah kawasan pemukiman, sehingga kewaspadaan terhadap potensi sumber api perlu terus ditingkatkan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sebanyak 28 pelajar terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Adeva tersebut menjadi tahap awal untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan para calon Paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, para calon Paskibraka diharapkan mampu menjunjung tinggi tanggung jawab, etika, dan kedisiplinan selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, tugas sebagai Paskibraka tidak hanya membutuhkan kemampuan baris berbaris, tapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab karena mereka akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu. Herwan berpesan agar seluruh calon Paskibraka mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan dan mematuhi arahan para pelatih. Hal tersebut penting agar seluruh rangkaian tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat. Pada bulan Agustus ini, Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepas liarkan hewan ternaknya. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban.

0: dan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukoraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
1: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan. Katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
0: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Iskandar Mulia Siregar mengatakan kain besurek merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya maestro batik besurek almarhum Alcala Zamora yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya, masyarakat Bengkulu patut berbangga karena memiliki kain besurek dengan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Iskandar berharap kegiatan pelestarian budaya dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk semakin menyadari bahwa kain besurek merupakan kekayaan budaya luar biasa milik kota Bengkulu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah internalisasi melalui kebijakan pro kain besurek di lingkungan instansi maupun sekolah, seperti mengajak siswa menggunakan kain besurek pada momentum tertentu. Ia juga mendorong penerapan penggunaan kain besurek secara lebih luas di Provinsi Bengkulu. Sementara daerah lain seperti Kabupaten Kepahyang juga memiliki kekhasan kain dan budaya ulu yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa rumah almarhum Alcala Zamora dengan izin keluarga ke depan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rumah budaya. Berbagai peninggalan dan koleksi karya almarhum dinilai memiliki nilai tinggi sehingga sangat disayangkan apabila hanya tersimpan di dalam lemari tanpa dapat dinikmati masyarakat. Menurutnya, gelar maestro sangat tepat diberikan kepada Alcala Zamora karena kreativitas dan dedikasinya dalam seni budaya sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu juga terus menantikan calon-calon maestro baru dengan salah satu kriteria minimal berusia 60 tahun serta telah menghasilkan karya memiliki nilai dalam bidang seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik BPS demi menyukseskan gelaran sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah setempat. Langkah bersama ini difokuskan untuk memastikan kelancaran pendataan guna memperoleh basis data ekonomi yang presisi sebagai pijakan utama perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dalam agenda tersebut, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata berpartisipasi aktif dengan memposisikan diri sebagai responden awal yang dijangkau langsung oleh petugas sensus BPS. Partisipasi pimpinan daerah ini menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pentingnya ketersediaan data statistik yang valid, sekaligus memberikan teladan nyata bagi para pelaku usaha dan elemen masyarakat di seluruh pelosok daerah. Untuk mengawal keberhasilan pendataan nasional ini, Pemkab Bengkulu Utara mendorong keterbukaan masyarakat dan menerima kedatangan petugas, serta menyampaikan data secara akurat. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu, mengingat kerahasiaan data yang diserahkan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang demi mendukung perencanaan daerah. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 73 07 079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor ya. Selamat siang.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

masih Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

0: Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Judi menjanjikan kemenangan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Oh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kita tinggalkan Novita Dewi Prayer dengan Tak Sembodoh Dia, masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk live juga di TikToknya RRI underscore Bengkulu. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami ya di program relaksasi request. Kita buka di 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Selamat siang juga untuk Anda yang lagi nonton siaran kita ya di program relaksasi kita live untuk siang hari ini ya pendengar. Baik, masih di Bengkulu siang ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita punya lagu dari Anggun, Siapa Bilang Gak Bisa. Selamat siang untuk semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik ya.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar program relaksasi request lagu dan informasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Senang sekali saya Rizka Medioktoria kembali menemani Anda di program relaksasi ruang santai untuk Anda yang ingin menikmati alunan musik. Tentu lagu-lagu pilihan gitu ya pendengar, sekaligus mendapatkan informasi menarik lainnya dan tentunya bermanfaat. Nah, buat Anda yang sedang bekerja, belajar, atau juga di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, pendengar, jangan kemana-mana ya, karena di sini Anda bisa request lagu favorit tentunya, titip salam juga, ataupun berbagi cerita bersama kita. Ada Bunga, halo Bunga, request lagu Teh Hijau, nanti kita coba putar ya Bunga ya. Ada Nyoman Mahayasa juga, halo untuk pendengar kita yang join di RRI Bengkulu di TikToknya kita. Nanti kita akan hadirkan ya beragam lagu-lagu pilihan untuk program relaksasi, request lagu dan informasi. Senang sekali Rizka siang hari ini menemani Anda di program relaksasi. Jadi untuk Anda yang ingin gabung boleh ya di 0736-7321-995 atau juga di kolom komentar live TikTok kita boleh gabung. Ini dia lagu dari ini ya, ada request Tulus dengan Teh Hijau, ada Bunga.

Halo, untuk Anda yang lagi request gitu ya di siang hari ini, lagu dari Nadine Hamizah, Berpaling Tuhan. Tapi sayang sekali ini lagunya belum masuk playlist kita. Kita ganti ya, lagunya tetap dari Nadine Hamizah. Kayak ini kita coba nanti ada lagu dari Nadine dengan Seperti Takdir Kita, nanti Rizka putarkan di siang hari ini. Untuk Anda yang lagi join juga di live TikTok kita, selamat siang. Bisa gabung ya, bisa request lagu juga di siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik. Kalau nggak baik, ya mudah-mudahan secepatnya gitu ya membaik. Halo Kari, ada teman-teman banyak yang lagi request juga, boleh lagi nonton kita.

Ya, pendengar, ada Nadine Amiza dengan Seperti Takdir Yang Kita Tulis baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Rizka juga ingin menyapa Mama Cynthia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya request lagu Geisha yang mana saja karena sudah lupa judulnya. Baik, kali ini Rizka siapkan Lumpuhkan Ingatanku ya Mama Cynthia. Terus ada Albert, ada Mang. Halo, untuk semua ada Kari. Lagu Overnight-nya nggak ada tari, nanti Rizka coba pilihkan lagu-lagu lain ya, atau mau request yang lain boleh untuk siang hari ini. Selamat siang juga untuk seluruh pendengar RRI di mana saja Anda berada, yang lagi di perjalanan, lagi belajar atau lagi kerja, terus simak siaran kita juga atau nonton kita live di TikToknya RRI Bengkulu. Selamat siang, kita seru-seruan siang hari ini.

dengan mata-mataharimu. Seru ya. Kalau mata-mataharimu ini kayak Ziva Magnolia. Dan Rizky juga ingin menyapa ada Adi Rejo Koi. RRI mantap, jaya selalu. Buat Mbak sehat selalu, amin. Terima kasih Adi Rejo Koi. Terus juga aku sayang kamu. Fan in the fan club, wow. Terima kasih, curup hadir, kata Adi Rejo Koi. Terus Kari, request sesi potret habis Gesa ya Rizka putarkan. Terus juga ada res, makanya salam untuk anak-anak magang SMK 3 dari abang-abangan teknik. Cuy, gitu ya. Baik, semangat ya adik-adik, masih 4 bulan lagi. Terus ada teman-teman kita juga, ada Dimas. Untuk kalian yang juga lagi simak siaran kita, boleh gabung di live-nya kita di akun TikTok-nya RRI Bengkulu. Terus juga bisa di line telepon kita 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Siang hari ini lagu-lagunya spesial requestan pendengar kita. Kali ini kita punya lagu tadi di request Mama Cynthia, lagu dari Geisha. Kali ini Rizka pilihkan, lumpuhkan ingatanku. Nanti ada Enam bersama Adi Rismana dengan sesi potret. Selamat siang untuk semua.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Ya, pendengar, baru saja kita simak lagu sesi potret yang sedih, sedih sekali ya, karena lagu ini bercerita tentang kehilangan orang tercinta, penyesalan, dan waktu yang tidak bisa diulang. Lagu ini mengambil sudut pandang POV seseorang yang merantau, terus menunda pulang karena merasa belum cukup sukses gitu ya, terus belum punya cukup uang, ketika akhirnya ia bisa pulang. Orang yang selama ini ingin ditemaninya, ingin ditemuinya gitu ya, ternyata sudah meninggal dunia. Nah, yang paling kuat dari lagu ini, pendengar, bahwa pesannya jangan sampai kesibukan kita, gengsi kita, atau alasan apapun ini membuat kita untuk menunda waktu bersama keluarga. Karena kita tidak pernah tahu ya kapan kesempatan terakhir itu datang. Bahkan Nau sendiri ini cerita kalau lagu ini tuh terinspirasi dari kisah kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, dan juga pengingat bahwa waktu bersama orang tercinta itu tidak bisa diulang, pendengar. Sesi potret dalam lagu tadi yang baru saja kita putar itu jadi simbol momen keluarga. Biasanya foto bersama, ini kenangan yang membahagiakan, tapi dalam cerita di lagu ini justru terasa menyakitkan karena ada satu orang yang sudah tidak bisa ikut berfoto lagi. Sedih. Dan untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga di program Relaksasi, boleh gabung ya. Kali ini kita punya lagu dari Gesha, Jika Bukan Karenamu. Selamat siang untuk semuanya, jangan sedih-sedih lagi. Boleh gabung lagi ya.

baru saja kita hadirkan lagu dari Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Jangan sedih-sedih untuk semuanya. Lagu boleh melo siang hari ini, tapi mudah-mudahan Anda bisa tetap move on gitu ya, Prier. Ada Febrianti siang-siang juga, ada Mang, ada Zulharis. Terima kasih juga sudah hadir di program relaksasi request lagu dan informasi. Pendengar, buat Anda yang sedang bekerja, belajar gitu ya, santai di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi itu bisa menemani perjalanan Anda. Dan pendengar, ikuti terus lagu-lagu di program relaksasi siang hari ini. Selain musik, tentunya juga ada informasi ringan menarik yang kami siapkan untuk menemani waktu santai Anda di siang hari ini. Pendengar, tempat yang pas untuk sejenak melepas penat, menikmati musik dan mendapatkan informasi. Saya Rizka akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Dan untuk membuka suasana siang ini, ada beberapa lagu yang sudah di request. Ada Zulharis di Bekasi, Jawa Barat, katanya hadir request lagu, boleh request RRI Bungkul di Simpang Sekip kan Mbak, tetap mengudara RRI Bungkul, siap Mukrin, ya masih insya Allah selamanya ya mengudara. Ada Viviana request lagu di Jensen, Mereguk Antidepresan lagi. Wow, ada Febrianti, nanti kita coba hadirkan, tapi ada beberapa lagu yang barangkali tidak ada di playlist kami, mohon maaf ya pendengar. Dan simak terus siarannya kita di 92,5 FM atau juga bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Rizka pamit untuk live TikToknya, tapi untuk siaran kita masih terus jalan ya pendengar. Terima kasih untuk semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah, dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet, tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161 atau

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, selamat datang di Bengkulu Sore ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Nah hari ini Nafla temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tadi juga sudah kita simak bersama relaksasi, request lagu dan informasi. Dan di sore ini juga banyak program yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman. Dan juga buat Anda yang mungkin udah di rumah ataupun di kantor, Anda juga tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store pendengar. Dan setelah ini juga akan Anda putarkan lagu dari Dearly Dev, biarkan aku saja. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

dan juga mulai berinvestasi sedini mungkin. Dan jangan lupa menyiapkan proteksi. Nah, menurut Sim, kita emang nggak selalu bisa mengendalikan pendapatan ataupun keuntungan dari investasi. Tapi ada dua hal yang lebih bisa kita atur, pendengar, yaitu pengeluaran dan waktu untuk mulai berinvestasi. Jadi nggak perlu nunggu punya penghasilan besar untuk mulai merencanakan keuangan. Yang penting mulai sesuai kemampuan, konsisten, dan juga sesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan hidup masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital,

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, rumah seorang maestro ternyata bukan sekedar bangunan, tapi juga bisa menjadi tempat menyimpan perjalanan sebuah karya dan budaya. Nah, rumah almarhum maestro Kain Besurek Bengkulu Alcala Zamora kini didorong untuk dikembangkan menjadi galeri seni. Nah, anggota DPD RI Desita Khairilisani menilai rumah yang berada di Jalan Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu itu memiliki nilai sejarah dan budaya yang bisa menjadi ruang edukasi, terutama untuk mengenalkan kain besurek kepada generasi muda. Nah, gagasan ini juga mendapat respon positif dari keluarga almarhum, pendengar. Bahkan menjadikan rumah tersebut sebagai galeri disebut merupakan salah satu cita-cita Alcala Zamora semasa hidup. Nah, sejumlah karya seperti lukisan, patung, dan peninggalan seni lainnya juga masih tersimpan di sana. Dan pemerintah Kota Bengkulu juga menyambut baik rencana tersebut dan akan membahas tindak lanjut bersama keluarga serta pihak terkait. Nah, harapannya pendengar, rumah maestro ini nantinya bukan hanya menjaga warisan kain besurek, tapi juga jadi destinasi wisata budaya dan ruang seni baru di Kota Bengkulu. Dan pendengar, selain ini juga akan Novel putarkan lagu dari Pusakata Dunia Batas.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terdapat berita kehilangan berasal dari Yulian Abadi di Gang Merpati 23 nomor 48 RT 014 RW 005 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, di mana telah hilang surat penting berupa satu STNK R2 sepeda motor Honda dengan nomor polisi pendengar BD4855IH atas nama Nur Hayati, di mana hilang atau tercecer di seputaran Jalan Kalimantan Rawamakmur Permai Muara Bangka Hulu pada hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus 2026. Nah, bagi Anda pendengar yang menemukan, harap mengembalikan kepada Yulian Abadi di Gang Merpati 23 nomor 48 RT 014 RW 005 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, itu pasti menyebabkan.
3: Hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap...
0: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari stasiun produksi Waikanan.

0: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi, tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto, reporter RRI SP Waikanan.
1: Airnya susah, saya ngangkut 10 kilo dari...
2: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belamangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya, penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
3: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Sebangu, terjadi kegiatan pembukaan lahan

0: kecamatan Umpu Semenguk, dan itu kemungkinan disebabkan oleh puntu rokok yang dibuang oleh para pejalan tanpa sengaja menimbulkan api. Dan di kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran pada cuaca panas, khawatir api tidak terkendali dan menimbulkan kerugian khususnya pada perkebunan kita.
1: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semenguk, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit, pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
2: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan kebakaran lahan.
1: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Waikanan, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Karhutla, Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar apel pasukan. Berikut laporan reporter RRI Sungai Liat, Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar RRI dimanapun berada, dapat sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel dengan pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Mapolda Babel, di mana apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca El Nino ini pendengar. Gubernur Bangka Belitung bertindak sebagai inspektur pada apel tersebut, di mana Gubernur mengatakan apel tahunan ini bertujuan untuk memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan Karhutla yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiapkan. Meski sarana dan prasarana menangani Karhutla di Bangka Belitung terbilang sederhana, namun kata Hidayat pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah Karhutla di Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Hari ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, di sisi lain, pendengar Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya. Terkait upaya penjagaan, Kapolda juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu pendengar, Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, namun tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum yang terjadi terkait Karhutla di wilayah Babel. Demikian dari Pangkal Pinang, RRI terus mengulir untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait mengantisipasi dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan yang diimpun oleh reporter RRI Jambi, Reno Putra.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Menurut saya bang, angka yang paling penting itu adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan di daerah yang mudah terbakar, terutama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Selain itu mungkin edukasi kepada masyarakat juga penting menurut saya bang, agar karhutla ini dapat diminimalkan atau diantisipasi sejak awal. Menurut saya yang paling penting antisipasi karhutla di Jambi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah terkait. Dengan pencegahan mungkin dampak kabut asap tidak dapat diminimalkan sekecil mungkin yang akan terjadi di Jambi. Terima kasih bang.
3: Kalau menurut saya kabut asap dari karhutla ini kan udah cukup mengganggu ya, apalagi kalau misalnya asapnya itu udah tebal dan bikin susah nafas. Jadi untuk jaga kesehatan, kalau memang tidak terlalu penting, sebaiknya jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Terus kalau keluar rumah juga pakai masker.
0: Baik, berikutnya dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Musim kemarau yang disertai dengan kondisi udara berdebu juga asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Revi Yani berikut ini.
1: Ini kan musim kemarau nih. Sebenarnya aku kasus ISPA di Kabupaten Talang Kelapa nih saat ini.
2: Kalau untuk sekarang ini, kalau nominalnya tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya. Maksudnya dibilang melonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini biasa ada. Ya ispa ada. Karena kan malah kemarin kan kita tuh yang agak lumayan itu kan BBD ya. Ya ada kasusnya kan. Yang kita ya namanya masyarakat kan apalagi tempat bapak ini beras sekali sebagian itu kan ini ya. Tapi kalau sampai sekarang sih kemarin masih ini ya masuk normal untuk ISPA ya.
1: Faktor yang menyebabkan ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih?
2: Iya macam-macam ya. Ya salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari ya cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan perilaku makan di anak jajan misalnya kan anak sekolah itu kan yang namanya jajan warung itu kan. Ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
1: Perubahan
2: cuaca, cuaca yang panas dingin, kayak. Tapi alhamdulillah sih, ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi nggak yang langsung jut naik. Kalau naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
1: Nah biasanya ispa ini lebih ke
2: Yang pasti balita ada sama anak usia sekolah ya dasar ya biasanya kebanyakan begitu contoh manual lansia ada tapi tidak banyak ya lansia biasanya anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan apalagi juga jajan.
1: Jajan-jajan ini yang bisa juga mempengaruhi.
2: Kadang kan ya yang kalau kebenaran warung ya aman bersih kan, misalnya kantinnya kan. Tapi kadang yang jajan di luar sekolah kadang yang ya namanya tau dewek kan, namanya anak-anak ya.
1: Sebagai langkah ini antisipasi sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
2: Ya kalau kayak gitu kalau kita di puskes ya menyarankan ya tadi ya pasti. Anaknya kita untuk ya otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya, ya kita mengedukasi lagi orang tuanya, tolong kalau memang anak ini sekolah, ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal, dan misalnya bukan kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya, jadi lebih baik tuh bawa bekal, jadi mereka lebih jadi gizi dan atau kebersihannya tuh kan lebih ini ya,
1: kita

0: segala macam atau banyak debu atau kulit bagi kan. Ya kita sarankan pakai masker lah. Dan banyak minum air putih. Ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3. Kalau makna sudah bisa diomongi ya. Cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya. Tapi tadi dibantu guru, ya kita rasa juga kan bisa sekolah atau orang tuanya yang terdekat. Tapi kalau anak-anak lagi berkumpul tau deh di sekolah itu ya. Tapi makanya saya bilang bukan kita gak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan tapi yang seininya baik. Karena kan sudah diharapkan bawa bekal ya. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Selalu pakai masker dari luar
0: ya.
1: Taruh deburan asapnya
0: ya. Iya, terutama asap ya kering ya. Karena dia kan, ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya.
1: Peradangan
0: baru kan. Jadi ya anak-anak kan kalau sudah main-main baik ya. Padahal kita juga mengedukasi pakai masker tuh ada yang mau ada yang tidak kan anak-anak namanya. Tapi dikasih tahu paling ya bingi kita di pelayanan paling ayo-ayo kita ada cerita juga paling tidak adalah ya istilahnya kita mencerewet ya mengedukasinya bahwa oh begini-gini.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Diansa berharap bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka memberikan data kepada para petugas sensus. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Lampung.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak
2: pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026 pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausala mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya, itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif. Efek mendapat langsung kepada seluruh masyarakat.
2: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Laporan disampaikan oleh Setrianingsih RRI SP Belitung.
1: Tapi hari ini permintaan masyarakat khusus penambangan.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung pada Jumat kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, massa meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
1: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000, alhamdulillah sudah dikabulkan. SN73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang masyarakat silakan nambang di wilayah ketimah yang resmi, tidak mengganggu irigasi hutan lindung. Ya, silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, ketimah bersedia.
2: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Mayjen TNI Handi Juniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
3: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di Yordbank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP Mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
2: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumber.

0: Bengkulu entrepreneur Adelia Susambe mengajak perempuan untuk mandiri agar bisa mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Laporan Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial, sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
2: Memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
1: Baik. Adelia menambahkan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Sungai Penuh.

0: HUT RI ke-81, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun UPD se-Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin Nur Samutanya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dan

0: PKB Paskibra Kaur memastikan kondisi kesehatan Capas dalam kondisi bugar meski latihan di bawah terik matahari. Laporan disampaikan Rohio Ominata, SP Bintuhan.
1: Pelatih Paskibra Kaur memastikan para Capas saat di dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para Capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Serma Enus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapangan yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
2: Alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak adik-adik kita itu nggak bisa latihan.
1: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapangan yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu, para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohi Liminata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita udah jalan ke dapur atau masuk ke kamar, tapi begitu sampai malah lupa, ya tadi mau ngapain ya ke sana? Nah, pendengar, ternyata fenomena seperti ini cukup umum dan dikenal dengan istilah doorway effect. Nah, sederhananya saat kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak kita tuh menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, penelitian menunjukkan perpindahan konteks seperti melewati pintu bisa membuat informasi yang sebelumnya ada di pikiran menjadi sedikit lebih sulit untuk diingat. Tapi lupa sesaat seperti ini bukan berarti daya ingat kita otomatis bermasalah. Bisa juga karena perhatian sedang kebagi dan banyak hal yang dipikirin, atau emang ada lagi gangguan di sekitar kita. Nah, ada trik sederhana yang bisa dicoba nih pendengar. Jadi sebelum berpindah ruangan, ulangi tujuannya dalam hati, misalnya kayak, oh mau ke dapur ambil botol minum. Jadi diulang terus. Nah, jadi kalau sesekali masuk ruangan terus lupa mau ngapain, bisa jadi bukan karena pelupa, tapi otak kita emang sedang berganti konteks.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kalau dengar kata anak skena, mungkin yang langsung kebayang tuh kayak musik indie, outfit unik, nongkrong di coffee shop, atau tote bag kemana-mana. Tapi gimana kalau konsep skena ini justru dibawa untuk mengajak anak muda ngobrol soal makna sholat? Nah, pendekatan ini unik pendengar hadir lewat Zin Skeno Vol. 3 bertajuk Panduan Sholat Anak Skena, hasil kolaborasi Skeno bersama Muhammad Iqbal. Jadi bukan sekedar menjelaskan tata cara sholat, Zin ini mengajak pembacanya melihat kembali makna di balik takbir, ruku, sujud, hingga duduk melalui teks dan ilustrasi yang lebih dekat dengan gaya anak muda. Nah, gerakan sholat bahkan dikaitkan dengan unsur-unsur alam sebagai ruang refleksi tentang hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan, dan lingkungan. Nah, ini tuh menarik ya pendengar, karena pesan keagamaan ternyata bisa hadir lewat cara yang kreatif dan dekat dengan keseharian. Jadi bukan cuma soal menjalankan sholat sebagai rutinitas, tapi juga ngajak kita untuk memahami kembali makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan rekonstruksi wajah 3D nenek moyang manusia purba dari Nusantara. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa hasil rekonstruksi wajah 3D tersebut merupakan hasil karya ilmuwan IPB. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, hasilnya tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa klaim tersebut adalah benar. Selain itu, melansir dari akun Instagram JPB Today, pihak IPB University selaku Civitas Akademika telah membantah bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dan lebih lanjut, pihak IPB juga menghimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat berita kehilangan berasal dari Yeni Puspita di Jalan Ratu Agung nomor 47, RT 001, RW 002, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Di mana pendengar telah hilang surat penting berupa 1 STNK R2 sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BD3420CT atas nama Yeni Puspita, di mana hilang atau tercecer di seputaran Jalan Putri Gading Cempaka, penurunan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 7 bulan Agustus 2026. Nah, bagi Anda pendengar yang menemukan, harap mengembalikan kepada Yeni Puspita di Jalan Ratu Agung nomor 47, RT 001, RW 002, Ratu Samban, Kota Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih lagi asik scroll media sosial, tiba-tiba nemuin informasi yang bikin kaget dan rasanya pengen langsung di-share aja? Tapi tunggu dulu pendengar, karena yang kelihatan meyakinkan belum tentu faktanya benar. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Caranya bisa dimulai dengan melihat siapa sumber informasinya, lalu dibandingin dengan pemberitaan media terpercaya atau kanal resmi lembaga terkait. Dan jangan lupa pendengar, foto dan video juga perlu dicek konteksnya, karena bisa aja berasal dari kejadian lama atau bahkan telah dimanipulasi. Apalagi sekarang ada teknologi kecerdasan buatan yang membuat konten palsu semakin sulit dikenali. Jadi kalau menemukan informasi yang bikin heboh atau memancing emosi, jangan langsung dibagiin. Jadi bisa nahan jempol sebentar, cek sumbernya, bandingkan informasinya, baru dipercaya. Karena di media sosial, kita bukan cuma bertanggung jawab atas apa yang kita baca, tapi juga apa yang kita sebarkan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Pendengar, kalau tadi kita udah bicara soal pentingnya berhati-hati terhadap hoax di media sosial, ternyata kehati-hatian di ruang digital nggak berhenti sampai di situ, pendengar. Saat membuat dan membagikan konten, kita juga perlu memperhatikan privasi orang lain, termasuk wajah mereka yang kerekam. Nah, pakar teknologi informasi dan keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, mengingatkan bahwa biometrik wajah termasuk data pribadi yang perlu dilindungi. Karena itu, pendengar, penggunaan wajah seseorang dalam sebuah konten perlu memperhatikan persetujuan dan potensi kerugian bagi orang yang direkam. Jadi kalau kita merekam seseorang dan pengen menjadiinnya bagian dari konten yang dipublikasikan, sebaiknya minta izin terlebih dahulu, apalagi kalau wajahnya terlihat jelas dan dapat dikenali. Nah, media sosial memang memberikan kita kebebasan untuk membuat dan berbagi konten, pendengar. Tapi tetap ingat, kebebasan itu juga perlu dibarengi tanggung jawab. Setelah tadi jangan sembarangan share informasi, sekarang jangan sembarangan share wajah orang lain juga. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita

0: Ismail, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah, rambut cie, kayak pop yaudah.
1: Sadar nggak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya pada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin, rekan-rekan juga gitu.
7: Manggal Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang lonjor, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengadakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terhadap

Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurkus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dokumen tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Membuat juga untuk bertemu dari pihak Senayan yang memberi inspirasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih untuk menembak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal menyiapkan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak ada perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Dan ini dari perjalanan perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan, karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini
1: untuk dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerataan program makan bergizi gratis terus diperluas termasuk ke daerah-daerah yang selama ini cukup jauh dari pusat layanan. Nah, Badan Gizi Nasional pendengar kini mempercepat pengoperasian sekitar 1.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku hingga Maluku Utara menjadi beberapa wilayah yang diprioritaskan. Nah, menariknya pendengar, penentuan lokasi ini bukan hanya berdasarkan wilayah, BGN juga memetakan data Kementerian Kesehatan untuk melihat daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi, kemudian mencocokkannya dengan kesiapan dapur SPPG. Nah, untuk mempercepat pelayanan, target pembangunan SPPG yang sebelumnya sekitar 1 bulan pendengar diupayakan menjadi sekitar 1 pekan. Nah, BGN juga berharap langkah ini membuat program MBG semakin menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan intervensi gizi, khususnya di wilayah 3T. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Nah, pendengar, kalau tadi kita bicara soal perluasan dapur MBG hingga ke wilayah 3T, semakin luas program ini berjalan, tentu pengawasannya juga perlu semakin kuat. Dan ternyata pendengar, masyarakat juga diajak ikut ambil bagian. Nah, BGN kini membuka 3 jalur pengaduan melalui PO Box. Untuk internal BGN tersedia PO Box 2045, mitra dan yayasan melalui PO Box 1708, sementara masyarakat umum dapat menyampaikan laporan melalui PO Box 45000. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan mendengar setiap informasi yang masuk akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditindaklanjuti. Masyarakat bahkan diberikan ruang untuk menyampaikan informasi tanpa membuka identitas. Jadi masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat MBG pendengar, tapi juga bisa ikut mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Nah, harapannya ketika ada persoalan yang mungkin luput dari pengawasan internal, laporan masyarakat ini bisa menjadi bahan evaluasi agar program MBG juga semakin transparan lagi, tepat sasaran, dan tentunya aman bagi penerima manfaat.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Usai sudah kebersamaan Nafla di Bengkulu sore ini pendengar, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu, Nafla akan putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar ayah, bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi di 92,5 FM ataupun untuk Anda tengah menyimak melalui RRI Digital. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, saya Haryandika yang menemani Roni Randa, dan pastinya telah kami siapkan berbagai macam program acara yang menarik hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar. Tadi baru saja Anda simak mini drama, dan untuk sekarang hingga pukul 21 nanti lagu-lagu pop Indonesia bakal kami hadirkan ke ruang Anda. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap di 92,5 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, itu dia singlenya Sahara, Sepatu, untuk Anda yang hobi mendengarkan lagu-lagu rock zaman dulu, ya ini cocok sekali ya, pendengar ya. Dan perlu diketahui juga, Sahara ini sudah beberapa kali ganti vokalis ya, pendengar, sampai untuk tahun berapa kemarin, itu udah vokalis yang kedua ya. Baik, pendengar, meragam momen menggunakan ponsel kini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlebih untuk kemudian dibagikan ke media sosial. Namun, ketika rekaman menampilkan orang lain, ada aspek privacy dan hukum juga yang perlu diperhatikan, pendengar. Wajah, suara, maupun informasi tertentu yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat berkaitan dengan yang namanya data pribadi. Karena itu, pendengar, penggunaan rekaman yang memuat identitas seseorang tidak selalu bisa dilakukan secara bebas, terutama ketika akan disebarluaskan kepada publik ya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Aturan tersebut mengatur pemrosesan data pribadi dan kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan untuk memiliki dasar yang sah, pendengar. Dalam pasal 20 Undang-Undang PDP, pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Salah satu dasar tersebut adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Sementara itu, pasal 22 mengatur bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi dapat disampaikan secara tertulis atau terekam. Persetujuan tersebut juga harus dapat dibedakan dengan jelas ya dari hal lainnya, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, pendengar. Meski demikian, bukan berarti setiap aktivitas merekam orang lain tanpa izin otomatis merupakan pelanggaran Undang-Undang PDP. Konteks perekaman, jenis informasi yang terekam, tujuan penggunaannya, dasar pemprosesan, hingga bagaimana rekaman tersebut disebarluaskan perlu juga diperhatikan untuk menentukan persoalan hukumnya. Risiko menjadi lebih serius ketika rekaman seseorang itu diunggah ke media sosial dan digunakan dengan cara yang merugikan gitu, atau mempermalukan, atau bisa jadi melanggar hak orang tersebut. Selain persoalan perlindungan data pribadi, tindakan tertentu juga dapat bersinggungan dengan ketentuan hukum lain bergantung pada isi dan konteks unggahannya, pendengar. Karena itu, kebiasaan sederhana meminta izin sebelum merekam secara dekat atau mengunggah konten yang menampilkan orang lain itu bisa jadi langkah yang penting ya untuk menghormati privacy. Bijak bermedia sosial bukan hanya soal memilih apa yang kita bagikan, tetapi juga menghargai hak orang lain yang ada di dalam konten tersebut, pendengar. Tadi kalau ada Sahara, ini lagu yang juga sudah lama ya, sudah lama sekali, pendengar. Tapi di recycle atau didaur ulang lagi oleh Brotherhood Touring Ningsih. Ini spesial untuk Anda yang malam hari ini masih bergabung di 92,5 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam ini

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Din, Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah, habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini, grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif, dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya, Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga, Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu, Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal nggak? Kalau untungnya terlalu instan dan nggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh. Gak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya, Din. Tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti, Mel. Yuk, kita berangkat sekarang.
3: Pro 1 FM.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern, memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi kondaktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada stamina tubuh kita. Ini dikatakan pelatih pribadi bersertifikat dari Garrett Gym Reviews, Jared Knope, CPT kepada It Is Not That. Dibutuhkan konsistensi dan waktu, namun ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan kita, pendengar. Kita selalu dapat memprioritaskan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi, apabila kita sudah berusia 40-an atau sedang mendekati usia tersebut, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berinvestasi dalam meningkatkan stamina. Dan Nobe juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar, melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya pendengar untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya, dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini terutama intensitas tinggi ya telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan stamina serta efisiensi metabolisme. Yang kelima, tingkatkan durasi aktivitas secara bertahap. Ketika membangun stamina, pendengar, pendekatan yang paling aman itu adalah dengan meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita ini akan beradaptasi ya dengan tuntutan yang meningkat sehingga stamina dan daya tahan tubuh pun akan meningkat. Selanjutnya, memprioritaskan nutrisi. Nobe mengatakan bahwa makanan ini adalah bahan bakar dan kita tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi.
pendengar. Untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, yang menargetkan otot inti seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita. Yang ke-8, memantau detak jantung. Memantau detak jantung selama berolahraga dapat memberikan informasi yang berharga tentang stamina dan kebugaran kardiovaskular ya pendengar. Selain itu, jika kita mengenakan pelacak kebugaran sepanjang waktu, kita juga akan melihat perubahan positif pada detak jantung istirahat jika tetap melakukan latihan ketahanan. Dan yang terakhir, jadikan tidur nyenyak sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya adalah memprioritaskan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas tidur yang santai, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan batasi paparan perangkat elektronik sebelum tidur. Di samping itu, tidur yang buruk juga menghambat kemajuan latihan, pendengar. Jadi, prioritaskan untuk memejamkan mata setiap hari agar tetap berada di jalur yang benar, pendengar.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

92,5 FM Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi. Single lamanya Ungu ya, pendengar, Jika Itu Yang Terbaik. Sudah mengantar kita di menit 49 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kesepian bukan hanya tentang tidak memiliki teman atau berada sendirian ya, tetapi juga dapat muncul ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang memproses emosi dan merespon berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Seseorang yang sedang merasa kesepian mungkin jadi lebih sensitif terhadap perkataan, lebih sensitif terhadap sikap atau perubahan kecil dalam hubungan sosial, pendengar. Hal yang biasanya dianggap biasa saja dapat terasa lebih menyakitkan ketika kebutuhan seseorang untuk merasa dipahami dan terhubung dengan orang lain sedang tidak terpenuhi. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kesepian berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman sosial dan kecenderungan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman sosial yang dianggap negatif ya, pendengar. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah merasa tersinggung, kecewa, atau defensif ketika menghadapi situasi tertentu. Kesepian juga membuat seseorang lebih banyak memikirkan pengalaman negatif yang dialaminya. Ketika pikiran tersebut terus berulang, emosi seperti marah, frustasi, sedih, atau kecewa dapat jadi menjadi lebih sulit dikelola. Namun pendengar, mudah emosi tidak selalu berarti seseorang sedang kesepian. Kemarahan dan perubahan suasana hati dapat dipengaruhi banyak faktor lain seperti stres, kurang tidur, masalah hubungan, tekanan pekerjaan, maupun kondisi psikologis tertentu, pendengar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mulai mengenali pola emosi yang muncul sebelum bereaksi. Memberikan waktu untuk menenangkan diri, menuliskan apa yang dirasakan, atau berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu seseorang memahami kebutuhan emosionalnya. Menghabiskan waktu bersama orang lain juga tidak harus selalu dilakukan dalam aktivitas besar ya. Bertemu teman, berbicara dengan keluarga, mengikuti kegiatan komunitas, atau sekedar memiliki seseorang untuk diajak bertukar cerita juga bisa membantu membangun kembali rasa terhubung. Kesepian bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai kelemahan pribadi. Jika perasaan kesepian berlangsung lama dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari dukungan dari orang terpercaya atau tenaga profesional bisa menjadi langkah yang baik juga ya, pendengar. Kita masih di Ruang Rindu dan tadi single Jangu, Jika Itu Yang Terbaik sudah Anda simak. Kita beralih ke yang satu ini, pendengar, single lamanya Padi, Seperti Kekasihku. Ini spesial untuk Anda yang masih tetap bergabung di Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Pendengar, tahu buah ciplukan? Buah ciplukan, gimana ya jelasinnya ya? Buah ciplukan ini merupakan buah berukuran kecil dengan rasa manis dan sedikit asam, pendengar. Buah ciplukan dapat dijadikan cemilan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi sekaligus menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Warna kuning pada buah ciplukan didapat dari karotenoid, yakni sejenis pigmen alami yang juga memberi warna cerah pada makanan seperti wortel dan labu. Dilansir dari WebMD, selain karotenoid, ada kandungan nutrisi dalam buah ciplukan seperti kalsium, zat besi, fosfor, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, beta karoten, lutein, vitamin K, vitamin E juga. Beri emas mengandung beberapa senyawa tanaman yang dapat terdampak positif bagi kesehatan, pendengar. Ada beberapa manfaat buah ciplukan untuk Anda ketahui, seperti mengandung antioksidan tinggi. Ciplukan ini mengandung senyawa tanaman yang disebut antioksidan yang tinggi, pendengar. Antioksidan mampu melindungi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan molekul yang terkait dengan penuaan dan penyakit. Hingga saat ini, penelitian telah mengidentifikasi 34 senyawa unik dalam buah ciplukan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, senyawa fenolik dalam buah ciplukan terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan usus besar dalam penelitian tabung reaksi. Kulit buah ciplukan mengandung jumlah antioksidan hampir 3 kali lipat dibandingkan daging buahnya, pendengar. Selain itu, tingkat antioksidan paling tinggi saat buah matang. Yang kedua, memiliki manfaat anti-inflamasi. Senyawa dalam ciplukan yang disebut vitanolides berpotensi memberikan efek anti-inflamasi untuk tubuh, pendengar. Dalam sebuah penelitian, ekstrak dari sekam ciplukan mengurangi peradangan pada tikus dengan penyakit radang usus. Selain itu, tikus yang diobati dengan ekstrak ini memiliki tingkat penanda inflamasi yang lebih rendah di jaringannya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas, pendengar. Belum ada penelitian terhadap manusia tentang buah ciplukan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya, tetapi penelitian tabung menunjukkan beberapa manfaat. Studi pada sel manusia mencatat bahwa ciplukan dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Buahnya mengandung banyak polifenol yang menghalangi pelepasan penanda kekebalan inflamasi tertentu. Selain itu, ciplukan adalah sumber vitamin C yang baik. Sebanyak 140 gram ciplukan menyediakan 15,4 mg vitamin C. Selanjutnya, mungkin bermanfaat juga bagi kesehatan tulang. Buah ciplukan tinggi vitamin K ya, pendengar, yakni vitamin yang larut dalam lemak yang terlibat dalam metabolisme tulang. Vitamin ini merupakan komponen penting tulang dan tulang rawan yang juga terlibat dalam tingkat pergantian tulang yang sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa vitamin K harus dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D untuk kesehatan tulang yang optimal ya, pendengar. Terakhir, dapat meningkatkan penglihatan. Buah ciplukan ini menyediakan lutein dan beta karoten bersama dengan beberapa karotenoid lainnya. Makanan tinggi karotenoid dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan. Secara khusus, lutein karotenoid dikenal mampu mencegah penyakit mata, pendengar. Lutein dan karotenoid lainnya termasuk zeaxanthin dan lisopen juga terbukti melindungi dari kehilangan penglihatan akibat diabetes.

Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volex yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Selebar. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Prosatu Karyadi Profesi dan Inspirasi. Berdengar pukul 23:50 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan malam ke ruangan Anda untuk malam hari ini bersama Arpan Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bengkulu dimanapun berada. Sebelum Anda istirahat malam ini, sebelum melepas lelah setelah sibuk seharian penuh dalam aktivitas yang telah kita jalani, dan sebelum berpisah bersama lintas mukul malam, kami sampaikan untaian renungan malam. Bersama Allah kita menjadi kuat. Pendengar, biarlah Allah yang memberikan kuat. Seandainya Allah menghentikan pemberian barang sebutkan saja, pasti kita akan binasa. Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia hidup, jantung dalam satu menit perlu didetakkan oleh Allah sebanyak 70 kali. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan berakhir. Anggota badan manusia akan dapat berfungsi dengan sempurna jika digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh gerakan anggota badan kita, nafas kita, dan gerakan lisan kita dalam kebunuh berbicara untuk dapat berfungsi dengan baik, semuanya membutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Al-An'am 43. Dalam hal ini tidak ada manusia baik muslim maupun kafir yang dapat melakukan sendiri terlepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan adalah kebutuhan asasi manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Manusia menjadi tidak bernilai apapun jika hanya seorang diri. Bersama yang lain, manusia dapat menjadi produktif dan bisa memberi manfaat. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial. Ia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pendengar, mari bersama-sama kita untuk menjadi manusia yang banyak manfaat, bukan hanya buat kita, tapi juga buat teman-teman. Hampir seluruh aktivitas ibadah yang menjadi tugas manusia di dunia ini, tujuan adalah melatih manusia agar benar-benar disalurkan dan bersama Allah. Kemudian dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, agar bisa diterima di sisinya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar di mana-mana yang berada, dengan ini saya salah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kita ketemu lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Adhika dan segenap kru 6 bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, selama mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Haryansyah menemani Anda di Bengkulu pagi ini untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026 hingga kebersamaan kita nanti di pukul 10 nanti. Dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu Islami dan juga kami rangkaikan dengan religi pagi hingga nanti pukul 6 pagi kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti program Bengkulu Menyapa pada pukul 8 pagi nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Religi Pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk. Maksudnya adalah al-thubut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketamakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizukna rizkan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru ala jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, ya galo, mau pacak galo, alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya. Dapat nikmat, bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan sholat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis, ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba, ya, dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca, ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita, dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furi itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi. Perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Wah, aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu niat, tapi apa iya ayam itu bulu-bulunya kita makan? Kan tidak. Karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insya Allah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan sekitar 34 miliar rupiah DBH, PBB, KB untuk disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk triwulan pertama 2026. Renovasi Taman Remaja dipertanyakan, awal Agustus belum ada tanda-tanda. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyiapkan sekitar 34 miliar rupiah DBH PBB KB untuk disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota pada triwulan pertama 2026. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD mulai menghitung besaran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau DBH PBB KB untuk penyaluran triwulan pertama 2026. Pada penyaluran kali ini, Pemprov Bengkulu menyiapkan alokasi sekitar 34 miliar rupiah yang akan dibagi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan besaran DBH PBB KB yang diterima setiap daerah tidak sama. Alokasi ini ditetapkan secara proporsional berdasarkan SK yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Provinsi Bengkulu. Dengan mekanisme tersebut, setiap kabupaten dan kota akan menerima dana sesuai ketentuan serta hasil perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Saat ini proses penghitungan dan verifikasi besaran dana bagi hasil masih berlangsung di BKAD Provinsi Bengkulu. Tommy menjelaskan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi selesai, pembayaran DBH PBB KB akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Penyaluran ini diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan berbagai program daerah.
2: Beberapa waktu ke depan, kami akan sudah mulai menghitung ini berkaitan dengan pembayaran DBH PBB KB triwulan 1 2026. Itu rencana akan kami salurkan
3: ke seluruh kabupaten?
2: Seluruh kabupaten kota.
3: Berapa totalnya?
2: Sekitar 38 miliar.
3: 38 miliar. Ya. Atau dibagi 9 kabupaten tadi?
2: 9 kabupaten, 1 kota.
3: 1 kota. Atau dibagi merata atau gimana? Atau
2: proporsional ya. Proporsional. Sudah ada hitungannya. Sesuai SK dari Bapenda.
3: Oh. Untuk?
1: Dana bagi hasil ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Di antaranya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, serta mendukung layanan publik dan program prioritas yang telah dianggarkan APBD. Pemprov Bengkulu berharap penyaluran DBH PBB KB dapat dilakukan tepat waktu sehingga dana tersebut segera dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, alokasi dana bagi hasil dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran DBH PBB KB diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Renovasi Taman Remaja dipertanyakan awal Agustus masih belum ada tanda-tanda. Liputan selengkapnya bersama Nida Kofia.
4: Rencana renovasi Taman Remaja di Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu yang disebut akan dimulai pada awal Agustus 2026 hingga kini belum terlaksana. Padahal sebelumnya pemerintah daerah telah mengumpulkan masyarakat dan pedagang untuk membahas rencana renovasi tersebut. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda pembangunan yang akan direalisasikan. Salah seorang warga sekitar, Mus, mengatakan dukungannya terhadap rencana renovasi Taman Remaja. Meskipun demikian, ia meminta agar pemerintah tidak terlalu banyak melakukan penebangan pohon. Apalagi, rencana pembangunan yang diketahui masyarakat mencakup sejumlah fasilitas seperti lapangan senam, area parkir, perbaikan jalan, hingga pemasangan lampu.
5: Kalau untuk yang tempat dibangun ya tidak masalah. Tapi kalau yang ini kan biarlah untuk sejuk orang-orang yang ini kan lewat, yang datang berkunjung kan. Orang pengunjung tidak jauh-jauh belanja kan gitu kan. Yang mau santai, mau istirahat gitulah. Mau belanja apa, jualan apa kan di sini ada umpama kan gitu.
4: Hal serupa juga disampaikan salah seorang pedagang. Ristika Agustiani mengaku hingga kini belum melihat adanya pembangunan maupun persiapan renovasi di kawasan tersebut. Ironisnya, aktivitas di kawasan taman yang semakin sepi membuat pendapatan para pedagang ikut berkurang. Dan di sisi lain, para pedagang belum mendapatkan kepastian mengenai nasib apabila renovasi benar-benar dimulai. Ristika berharap pembenahan taman remaja tidak hanya memperbaiki kondisi kawasan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas di sekitar taman.
6: Kan kalau dibangun belum langsung bisa jualan, jadi masih bingung mau jualannya kemana. Terus juga belum ada solusi dari pihak pembangunannya, mau dipindahin atau katanya awal bulan ke-8 ini, tapi belum ada progres nih.
4: Sementara itu, Denny, salah seorang pengunjung, meminta agar rencana pembangunan tetap mempertahankan kondisi alami kawasan tersebut. Ia tidak ingin pembangunan ini justru menghilangkan pepohonan yang menjadi salah satu daya tarik dari taman remaja. Sejumlah fasilitas umum perlu menjadi perhatian dalam pembenahan taman remaja, seperti penambahan tempat sampah, toilet umum, dan keran sebagai fasilitas yang dibutuhkan para pengunjung. RRI Bengkulu, Nida Hovia melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau juga disebut dengan Bedah Rumah di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Erna Sari Dewi bertemu dengan sejumlah penerima manfaat BSPS, diantaranya Lisna dan Gito. Di mana rumah mereka menjadi salah satu sasaran program Bedah Rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak ditempati. Erna mengatakan rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaksanaan program BSPS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.
7: Sekarang saya berada di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim bersama penerima manfaat BSPS atau Bedah Rumah. Di sini ada Ibu Lisna, ada Dang Gito yang akan rumahnya akan dibedah rumah supaya bisa tempat tinggalnya menjadi lebih layak, ya, lebih nyaman untuk ditempati.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program BSPS agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di mana pengawasan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang memang membutuhkan. Selain itu juga, Erna berharap pelaksanaan program BSPS di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, dapat menjadi contoh keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan BUMDes sebagai upaya memperkuat manajemen keuangan dan kemandirian desa. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pengelola di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan agar BUMDes mampu mengembangkan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pelatihan pengelolaan BUMDes kali ini difokuskan pada aspek manajemen keuangan yang dinilai sangat penting dalam menjalankan usaha desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti 39 pengelola BUMDes dari berbagai desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman. Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian desa. Ia menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
9: BUMDes bukan sekedar badan usaha milik desa, lebih dari itu, desa mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber desa atau sumber daya yang berada di desa, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
8: Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha desa. Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan BUMDes ke depan. Pelatihan tersebut juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa yang modern, produktif, dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan visi asta cita Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan pembangunan dimulai dari desa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sebesar 10% kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada wajib pajak sebagai bentuk edukasi mengenai kewajiban perpajakan daerah. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Prambana mengatakan dalam kegiatan tersebut Bapenda turun menyerahkan media informasi berupa poster terkait pajak restoran dan hotel dengan tarif sebesar 10% kepada pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan PBJT, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi tersebut, Bapenda Bengkulu Selatan berharap terjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, penjualan baju merah putih mulai ramai jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
10: Menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, deretan toko pakaian mulai dipenuhi oleh ragam busana bernuansa merah putih yang menarik perhatian warga. Koleksi pakaian tersebut kini menjadi incaran utama masyarakat untuk tampil serasi dan meriah dalam menyambut hari bersejarah setiap tanggal 17 Agustus.
11: Ya, pengennya lebih meriah lagi gitu kan, biar kita dapat anuan, ya. Pembelinya lebih meningkat gitu kan. Kalau lebih meriah kan, ya dari sekolahan, dari mana gitu kan, belinya lebih meningkat. Kalau nggak ada kemeriahan, nggak ada.
10: Untuk kisaran harga, baju bertema kemerdekaan tersebut dijual mulai dari Rp50.000 hingga sekitar Rp100.000. Perbedaan harga jual ini ditentukan oleh bahan, variasi model, serta ukuran baju yang dipilih oleh konsumen. Para pedagang kini menaruh harapan besar agar kegiatan perayaan 17 Agustus tahun ini dapat berlangsung semakin meriah. Harapan tersebut diiringi dengan keinginan agar minat masyarakat dalam membeli baju bertema kemerdekaan terus mengalami peningkatan. Salah seorang pembeli bernama Randi mengaku memilih baju warna merah putih karena warna tersebut sudah menjadi kebiasaan pada saat perayaan 17 Agustus. Apalagi terhadap perintah untuk menyemarakkan HUT RI secara massal tahun ini yang disebarkan oleh pemerintah daerah setempat.
12: Ingat pahlawan kita yang dulu. Iya, kepenting itu kan. Ingat pahlawan yang dulu kan, kita ini kan tinggal meneruskan baik kan. Yo, yo.
10: Semakin banyak kegiatan perayaan yang digelar di tengah masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang penjualan bagi para pedagang. Selain itu, semakin banyak kegiatan yang digelar, semakin besar pula peluang penjualan baju untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Setelah melalui seluruh tahapan pekerjaan, pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah rampung. Kini jalan beton tersebut siap dimanfaatkan masyarakat. Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Letnan Kolonel Infantri Angga Anugrah, mengatakan jembatan yang berdiri kokoh sebagai salah satu infrastruktur penghubung di wilayah Desa Penindayan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik daerah, tapi keberadaannya membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan hadirnya jembatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh sekaligus juga memperlancar arus kendaraan dan mobilitas masyarakat di Desa Penindayan juga sekitarnya. Dandim 0408 Bengkulu Selatan berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara singkat bersama anggota DPD RI Provinsi Bengkulu terpilih 2024-2029 Apoteker Destita Khairilisani mengenai kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu bersama reporter Bisara Sianipar.
13: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, Apoteker Destita Khairilisani, S-Farm, MSM, mengenai kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu.
14: Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di tempat yang bersejarah ini, di kediaman Bapak Dr. Andes Alcala Zamora, dalam rangka pembukaan kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada BPK Bengkulu, karena telah menginisiasi kegiatan ini yang tentunya sangat-sangat penting dan menjadi pemantik bagi kita semua untuk bisa nanti melestarikan kain besurek sebagai warisan budaya kita untuk Nusantara.
13: Apa tanggapan Ibu terhadap almarhum Alcala Zamora sebagai maestro yang meninggalkan jejak seni budaya di Bengkulu?
14: Kita memiliki maestro. Tentunya menjadi maestro tidaklah mudah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Nezar bahwa Bapak Mori dari SMP sampai akhir hayat beliau mengembangkan banyak seni, baik dari seni patung, seni lukis yang akhirnya menjadi pelestari dari kain besurek. Tentunya perlu kita perkenalkan, dan Destita juga sebagai wakil dari Provinsi Bengkulu, masyarakat Provinsi Bengkulu dengan bangga tentunya akan memperkenalkan kain besurek di baik di tingkat nasional maupun di internasional.
13: Lalu kedepannya seperti apa untuk kain besurek ini?
14: Jadi mudah-mudahan dengan cara kita melestarikan, kita membuat kain besurek ini menjadi baik, menjadi bagus dengan desain yang baik, akan menarik para insya Allah perempuan-perempuan atau desainer-desainer Jakarta untuk mulai berkreasi. Tidak hanya dengan batik Jawa, tidak hanya dengan songket Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tapi kita juga punya kain besurek. Bahkan mungkin juga nanti kita bisa juga punya songket Bengkulu dan lain sebagainya.
13: Bagaimana mengenai pelestarian budaya melalui kain batik besurek ke depan?
14: Pelestarian wastra seperti kain besurek adalah salah satu bagian penting dalam bidang tugas saya di bidang seni budaya. Karena dari budaya lahir lapangan kerja, dari budaya lahir identitas, dan dari budaya lahir pendidikan karakter. Kita semua tahu dari kain besurek ini di setiap motifnya ada kaligrafi, ada doa, ada sejarah, ada filosofi masyarakat Bengkulu.
13: Demikian pendengar wawancara singkat ini, bisa Lasya Nipar melaporkan.
0: Pendengar, barangnya aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bengkulu. Setelah mempertimbangkan dampak buruk aksi geng motor tersebut, Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan fatwa haram bagi geng motor. Demikian salah satu kesimpulan rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu pada Jumat 7 Agustus sore bertempat di Sekretariat MUI Jalan Kapuas, Padang Harapan. Rapat dipimpin langsung Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali, MPD, didampingi pengurus, membenarkan bahwa akan mengeluarkan fatwa bahwa geng motor itu haram. Bahkan sudah merekomendasikan Komisi Fatwa untuk mengkaji perbuatan fatwa haram bagi geng motor tersebut. Dikatakan pertimbangannya karena sudah sangat banyak laporan dan keluhan dari para orang tua mengenai aksi geng motor yang sering berkonvoi di malam hari dengan membawa senjata seperti pedang, tombak, dan sejenisnya. terlebih juga sudah mengganggu ketertiban masyarakat, membuat orang menjadi takut dan cemas, apalagi para remaja perempuan, sehingga setelah dikaji dengan matang, aksi geng motor ini sudah menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang dan tidak bisa dibiarkan. Lebih lanjut, ia menegaskan MUI Provinsi Bengkulu sangat mendukung upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Bengkulu dan jajaran guna menciptakan ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Kebakaran kemarin menghanguskan rumah warga di Jalan Kebun Veteran 3. 7 unit mobil damkar dikerahkan. Selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra Nusa.
15: Kebakaran menghanguskan rumah milik warga bernama Rido dan istrinya Ica di Jalan Kebun Veteran 3, Bengkulu, Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran diduga dipicu oleh kompor yang masih menyala di bagian dapur saat pemilik rumah sedang berangkat menuju kantor. Api hampir menghanguskan seluruh bagian rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam, kemudian disusul 2 unit tambahan untuk membantu proses pemadaman. Sejumlah warga turut mendatangi lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman api di rumah korban. Salah seorang warga sekitar, Septi, mengatakan dirinya pertama kali melihat asap hitam keluar dari bagian dapur rumah korban. Menurutnya, seluruh anggota keluarga telah berangkat ke kantor dan hanya seorang anak yang masih berada di dalam rumah.
16: Pertama tadi ngelihat asap hitam keluar dari rumah atau dari dapur keluar tadi itu. Sebab orang rumah udah ke kantor semua. Tinggal anaknya paling kecil, sekitar umur 5 tahun. Nah, terus tetangga, ada tetangga bantu diambil anak itu. Nah, anaknya udah keluar selamat.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, mengatakan pihaknya memperoleh informasi dari keluarga besar korban bahwa rumah tersebut ditinggalkan oleh kedua orang tua. Ia menyebutkan masih terdapat seorang anak laki-laki di dalam rumah saat kebakaran terjadi.
17: Anaknya 3 tahun lagi di dalam. Jadi dibantu oleh warga, dobrak pintunya untuk menyelamatkan anaknya. Alhamdulillah anaknya selamat. Cowok, satu umur 3 tahun kalau nggak salah. Nah, anaknya selamat. Terus kemungkinan besar ini diakibatkan di kompor yang dihidupkan di pundak tanah. Tapi karena di belakang itu luar biasa. Dan ini bangunannya luar biasa. Kayunya sudah dipadam itu lagi. Padam itu lagi. Jadi kita berulang-ulang.
15: Ini, pihak kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi mati atau aman sebelum meninggalkan rumah. Kewaspadaan juga diperlukan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rentan terhadap penyebaran api secara tepat. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah pagi ini. Dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kota dan Kabupaten Bengkulu hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Intan Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 4 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi gelombang tinggi di seluruh wilayah perairan Provinsi Bengkulu serta waspada angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Pendengar, bulan Agustus ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu gelar bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, dan ini menyasar untuk siswa kelas 1, 2, juga kelas 5 sekolah dasar di wilayah Kota Bengkulu. Jadi untuk para orang tua, apalagi kalau lagi dalam perjalanan saat ini, kalau dengar informasi ini, nah ini ada bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi untuk nanti juga biar nggak kaget gitu, ini memang ada diselenggarakan imunisasi anak sekolah. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan pelaksanaan BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini merupakan bagian dari program imunisasi nasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada anak usia sekolah. Siswa yang menjadi sasaran akan mendapatkan imunisasi sesuai dengan ketentuan program. Nah, pelaksanaan dilakukan melalui fasilitas layanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan Dinkes Kota Bengkulu juga mengimbau untuk pihak sekolah juga orang tua untuk bisa mendukung pelaksanaan BIAS ini, dan ini diperlukan agar seluruh anak yang masuk dalam sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan juga selain menjalankan program BIAS ini, bulan imunisasi anak sekolah, Dinkes Kota Bengkulu juga terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG untuk pelajar. Jadi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini juga untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Dan CKG ini, cek kesehatan gratis, jadi salah satu perhatian dari Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan usia sekolah, dan juga membantu menemukan lebih awal apabila terdapat gangguan atau masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti. Dan juga diharapkan dari CKG ini dapat menyasar pelajar di berbagai sekolah di Kota Bengkulu yang melibatkan juga puskesmas dan tenaga kesehatan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang tengah berkendara, tetap hati-hati pada kemudi, dan yang penting selamat sampai tujuan ya, tidak utamakan kecepatan.